0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Lengkisah FM. Sahabat Lengkisah dimanapun berada, masih di Selamat Pagi Pasisi bersama Rio Kibo di pagi hari ini. Selamat pagi sahabat semuanya, selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini ya. Untuk sahabat Lengkisah yang mendengarkan 91,2 Lengkisah FM, dan buat yang mau berbagi informasi, ya boleh gabung bersama kita di 08 11 66 19 120. Kita akan sampaikan informasi buat sahabat Lengkisah. Nah, kali ini sahabat kita akan berbagi sebuah artikel. Kita ambil dari websitenya CNN Indonesia, di lamanya cnnindonesia.com. Nah, sahabat, ternyata berenang itu bisa meredakan stres. Nah, bikin pikiran lebih tenang katanya. Mari kita simak artikelnya sahabat.

Ya, memulai hari dengan paparan sinar matahari pagi dan segarnya air di kolam bukan sekedar tren atau gaya hidup saja, sahabat Linggis. Bagi banyak kaum urban ya, berenang di pagi hari telah menjadi ritual wajib untuk menjaga kewarasan di tengah padatnya rutinitas. Nah, selain melatih kebugaran fisik, ternyata sahabat, berenang memiliki kualitas terapeutik yang unik. Nah, elemen air secara alami menciptakan ketenangan yang membantu meningkatkan kesejahteraan mental dan kebahagiaan secara keseluruhan. Nah, katanya melansir dari Notem Herkel, secara saintifik berenang memicu pelepasan endorfin atau yang sering dijuluki sebagai hormon feel good ya. Dan hormon ini bekerja layaknya obat penenang alami yang mampu menurunkan level stres dan meningkatkan suasana hati secara lisan. Nah, menariknya sahabat, sebuah studi menunjukkan bahwa aktivitas di dalam air itu dapat meningkatkan sirkulasi darah ke otak. Aliran darah yang lancar sangat vital untuk melindungi otak dari toksin berbahaya, sekaligus meningkatkan fungsi kognitif. Jadi, sahabat, jangan heran jika setelah berenang, pikiran terasa lebih tajam dan fokus saat mulai bekerja.

Nah, ada efek relaksasi. Relaksasi, pernahkah Anda sahabat merasa lebih tenang hanya dengan menatap air? Nah, fenomena ini sering dikaitkan dengan konsep biophilia, yaitu ketertarikan alami manusia dengan alam. Warna biru air kolam atau air laut ya, diakui secara psikologis memberikan efek menenangkan yang luar biasa. Nah, warna biru ini dan kemudian ritme gerakan renang yang teratur ketika Anda berenang, sahabat, ditambah sensasi air yang membalut tubuh menciptakan suasana meditatif. Hal ini membantu mengurangi kecemasan dan memberikan rasa bebas, seolah-olah beban pikiran ikut larut di dalam air. Kemudian sahabat lagi, soal manfaat luar biasa ini kini mulai dilirik sebagai gaya hidup baru oleh generasi muda di tanah air. Tren ini disambut baik melalui berbagai inisiatif, salah satunya melalui ajang Indonesia Short Course Imaging Series 2026 yang akan digelar pada Juni mendatang di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan kompetisi ini, sahabat, bukan sekedar ada ajang adu kecepatan, melainkan upaya membangun ekosistem pembinaan renang yang lebih terstruktur dan berkelanjutan di Indonesia. Dukungan terhadap olahraga ini juga datang dari sektor korporasi. Chandra RC Group bersama Barito Pacific dan Barito Renewables turut berperan aktif dalam memperkuat pembinaan atlet muda sebagai bagian dari gaya hidup yang sehat dan berprestasi.

Kemudian siapa lagi, Sal? Suryadi, seorang direktur sumber daya manusia dan hubungan korporat Chandra Asri Group. Chandra Asri Group, dimasih dari Antara, sahabatnya, ia mengatakan bahwasanya ia melihat potensi besar dari atlet-atlet muda Indonesia, sehingga melalui penyediaan ruang kompetisi diharapkan dapat terciptanya ekosistem yang mendukung agar para atlet dapat berkembang secara optimal. Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi bersama KONI dan Federasi Akuatik Indonesia ini diharapkan dapat memperkuat pembinaan nasional yang sistematis mulai dari usia dini hingga kancah internasional. Nah, tips mulai berenang buat sahabat lagi, Sal, ya, bagi Anda yang ingin menjadikan renang sebagai bagian dari mental health recovery, berikut ini beberapa tips sederhana yang bisa kita bagikan dari sebuah artikel di cnnindonesia.com. Yang pertama, konsisten adalah kunci, sahabatnya. Cek dan awal Anda untuk berenang di kolam renang lokal, atau buat rutinitas tetap untuk berenang setiap harinya di laut atau di mana, ya. Kemudian di yang kedua, keamanan utama. Jika memilih berenang di alam terbuka, ya, pastikan Anda memahami arus dan kondisi cuaca. Kemudian yang ketiga, sosialisasi. Meski renang adalah olahraga individual, bergabung dengan komunitas atau mengikuti kelas dewasa bisa meningkatkan interaksi sosial yang juga baik bagi kesehatan mental. Jadi sahabat, saat Anda merasa jenuh atau butuh booster semangat, ya, mungkin ini waktunya untuk menceburkan diri ke kolam atau ke laut ya, biar tubuh bugar dan pikiran pun segar. Baik, sahabat lagi, sudah menampung berada, kita akan kembali dengan informasi lainnya buat sahabat, tentunya dari PPL Radio Lengkisah FM. Jangan kemana-mana.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: itu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Masih dari lantai 1 Gedung Penan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan 91,2 Langkisau FM. Sahabat, masih di Selamat Pagi Pasisir. Ya, kita lanjutkan informasi untuk sahabat Langkisau. Nah, sahabat, ini informasi kita ambil di media sosial, di sebuah artikel ya, dari rakyatterkini.com, tentang adanya bocah 10 tahun yang hilang terseret arus di muara di pesisir selatan ya. Pada hari Minggu kemarin ya, di tim SAR gabungan kembali melanjutkan proses pencarian terhadap seorang anak yang bernama Jestra Putra yang sebelumnya terseret arus di kawasan muara Simpang Tigo Buaya Putih, Nagari Tarata, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Nah, hingga hari kedua pencarian kemarin berarti ya, yang dilakukan pada Senin 11 Mei 2026, korban masih belum berhasil ditemukan. Namun upaya pencarian terus dilakukan secara intensif oleh tim gabungan di lapangan. Kapolsek Sutera itu Manatap Manik yang menyampaikan bahwa operasi pencarian hari kedua kemarin melibatkan personel dari Basarnas Padang serta BPBD. Nah, petugas juga mengerahkan 2 unit perahu karet untuk menyisir area perairan lokasi kejadian. Nah, peristiwa tersebut sahabat berawal saat warga setempat sedang melakukan gotong royong membuka pintu muara di Pantai Buaya Putih ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian korban bersama beberapa temannya diketahui mandi ya di sekitar area muara tersebut. Nah, usai mandi, korban sempat keluar dari air, namun sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian barat kembali masuk ke laut dengan tujuan mengambil pakaian yang tertinggal di seberang pantai, di seberang muara ya. Namun sahabat, saat mencoba menyeberang, korban diduga terseret arus deras yang muncul setelah pintu muara dibuka hingga akhirnya hilang dari pandangan warga. Dan sejak kejadian itu sahabat, dilaporkan warga bersama tim SAR terus melakukan pencarian di sekitar perairan Pantai Tarata. Nah, demikian informasi yang kami dapatkan dari rakyatterkini.com. Nah, ini hati-hati juga buat sahabat Langkisau dimanapun berada yang punya anak, barangkali buat orang tua ya, untuk memantau anaknya berkegiatan di luar rumah, apalagi untuk kondisi-kondisi saat ini ya, cuaca ekstrim, kadang tidak tahu dari panas kemudian hujan, dan juga kondisi di muara yang tidak menentu ya, arus-arus sungai dan juga laut yang kita tidak bisa prediksi bagaimana arusnya. Jadi buat sahabat Langkisau, mohon diperhatikan juga untuk anak-anaknya, dijaga agar keselamatan untuk kita semua. Seperti itu sahabat Langkisau ya informasinya. Kemudian sahabat, juga kita sampaikan, nah, tips kali ini tadi sudah kita sampaikan tentang berenang ya. Nah, sahabat Langkisau, sebuah artikel kita bacakan kali ini dari CNN Indonesia, sahabat. Kita ambil di websitenya CNN Indonesia. Nah, terkait ini yogurt ya, yogurt. Ini ada manfaat luar biasa dari yogurt ya. Yogurt, it's so good. Yang sering dianggap sekedar cemilan sehat, pelengkap sarapan atau teman makan granola ini. Ternyata sahabat, makanan fermentasi ini ya, yogurt ya, makanan fermentasi ini juga cukup punya cukup banyak manfaat untuk tubuh. Di balik rasanya yang asam segar, yogurt ternyata mengandung sejumlah zat gizi penting seperti protein, kalsium, fosfor, dan vitamin B. Jika
mengandung live cultures atau probiotik, yogurt juga bisa memberi manfaat tambahan untuk pencernaan. Nah, tidak heran sahabat, yogurt ini kerap masuk dalam pola makan sehat. Nah, berikut ini sahabat, di artikel ini di

lama, sehingga yogurt sering dipilih sebagai cemilan yang cukup mengenyangkan. Sementara itu, kalsium berperan penting dalam menjaga kepadatan tulang dan kesehatan gigi. Karena itu, yogurt juga bisa menjadi salah satu cara praktis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi harian.

Yang kedua, mendukung kesehatan pencernaan. Yogurt sahabat dikenal baik untuk pencernaan, terutama jika mengandung atau probiotik. Nah, mengutip dari National Institutes of Health atau NIH, probiotik adalah mikroorganisme hidup yang bisa memberi manfaat kesehatan bila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Nah, karena itu yogurt dapat membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di usus yang berperan dalam proses pencernaan. Pada sebagian orang, dikonsumsi yogurt ia bisa juga terasa lebih nyaman di perut dibandingkan produk susu biasa. Nah, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI ya juga memasukkan yogurt sebagai salah satu makanan yang bisa diberikan kepada anak saat diare. Mereka saat diare ya, karena mengandung cairan yang dapat membantu asupan anak tetap masuk. Nah, meski begitu, pemberian tentu tetap perlu disesuaikan dengan kondisi anak. Kemudian yang ketiga sahabat, baik untuk kesehatan tulang katanya. Selain kalsium, yogurt juga mengandung fosfor ya, dan senyawa bioaktif ya, bioaktif lain yang ikut mendukung kesehatan tulang. Kombinasi zat gizi ini membuat yogurt bisa menjadi salah satu pilihan makanan yang membantu menjaga kepadatan tulang dalam jangka panjang, terutama jika dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan seimbang. Jadi sahabat, manfaat yogurt ini bukan hanya terasa saat sehat di permukaan, bukan hanya terasa sehat di permukaan aja, tetapi juga cukup penting untuk menopang kesehatan tubuh dari dalam. Yang terakhir sahabat, cenderung lebih ramah bagi yang sensitif laktosa ya. Bagi sebagian orang, yogurt terasa lebih nyaman dikonsumsi dibandingkan susu biasa. Pasalnya, proses fermentasi membantu memecah sebagian laktosa sehingga yogurt cenderung lebih mudah dicerna, terutama pada orang dengan intoleransi laktosa ringan. Nah, itu sebabnya sahabat, ada orang yang merasa perutnya lebih aman sehat mengkonsumsi yogurt ketimbang susu. Namun perlu diingat juga sahabat lagi saya, bahwa manfaat ini tetap bisa berbeda pada setiap orang. Jika punya intoleransi laktosa yang lebih berat, tetap perlu memperhatikan respons tubuh setelah mengkonsumsinya. Semoga bermanfaat sahabat lagi saya. Demikian informasi di Selamat Pagi Pasisi edisi hari ini, dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Tentunya sahabat lagi saya, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain tak TBC ko nak. Capek lah. Oh, parisu ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Agustin Penang 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimana pun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi hari ini. Kali ini dalam program Varia Langkisau edisi 12 Mei 2026. Hingga jam 10 nanti sahabat, sejumlah informasi akan kami sampaikan dari berita lokal hingga berita nasional yang kami rangkum dalam Varia Langkisau.

Informasi yang mengawali sahabat dari Kabupaten Pesisir Selatan. Lahirkan generasi Qurani MTsN Negeri 3 Pesisir Selatan wisuda 83 Hafiz dan Hafizah. Sebanyak 83 mahasiswa Madrasah Tsanawiyah Negeri atau MTsN 3 Pesisir Selatan mengikuti wisuda tahfiz Al-Quran di madrasah tersebut pada Senin 11 Mei 2026. Sebelum itu acara tersebut dibuka oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kakan Kemenag Pesisir Selatan Yufrizal, juga hadir Kepala MTsN 3 Pesisir Selatan Sama Sumarlin, pemuka masyarakat, majelis guru, orang tua siswa, keluarga besar madrasah dan undangan lainnya. Kakan Kemenag juga mengatakan dalam sambutannya apresiasi dan penghargaan kepada seluruh unsur madrasah yang telah bekerja keras dalam membina serta mendampingi peserta didik hingga mampu menjadi generasi penghafal Al-Quran. Ia juga menyampaikan sahabat ucapan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati atas pencapaiannya yang telah diraih. Orang tua juga diajak agar senantiasa mendampingi anak-anak dalam menjaga hafalan Al-Quran serta membina akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Kepala MTsN 3 Pesisir Selatan Sumarlin dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian para peserta didik yang telah berhasil menyelesaikan hafalan Al-Quran mereka. Ia berharap wisuda tahfiz ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi menjadi langkah awal lahirnya generasi yang cinta Al-Quran dan berakhlakul karimah. Pelaksanaan wisuda tahfiz ini berlangsung penuh haru yang diakhiri dengan pemasangan mahkota oleh wisudawan dan wisudawati kepada orang tua.

Dari pesisir selatan, sahabat, kita beralih ke Kota Padang Panjang, yang mana satu-satunya kota di Sumbar, Padang Panjang, dapat piagam kota pangan aman.

Satu-satunya kota di Sumatera Barat, Padang Panjang, menerima piagam penghargaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, BPOM Republik Indonesia, sebagai kota pangan aman dengan level 4 atau level baik. Penghargaan tersebut, sahabat, diserahkan PLT Kepala BPOM Kota Padang Eliu Naida kepada Wali Kota Henry Arnis yang didampingi oleh Wakil Wali Kota Alex Saputra pada Senin 11 Mei 2026 di Balai Kota Padang. Penghargaan yang ditandatangani Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Republik Indonesia Erlin Herlina di Jakarta pada 31 Januari 2026 tersebut, sahabat, diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan upaya Pemko Padang Panjang mewujudkan keamanan pangan di daerah tersebut. Wali Kota Henry menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan BPOM kepada Kota Padang Panjang. Menurutnya, sahabat, capaian tersebut menjadi motivasi agar terus meningkatkan kualitas keamanan pangan, apalagi Padang Panjang yang dikenal sebagai kota kuliner di Sumatera Barat. Ia juga berterima kasih kepada BPOM atas penghargaan ini dan berharap Padang Panjang bisa terus menjaga kualitas dan keamanan pangan bagi masyarakat maupun pengunjung saat berwisata kuliner di Padang Panjang. Ia juga menegaskan, sahabat, bahwasanya dukungan penuh terhadap program BPOM dalam pengawasan pangan sehingga masyarakat semakin percaya terhadap produk pangan yang beredar di Padang Panjang. Sementara itu, Eliu Naida mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil sinergi bentuk berbagai pihak terhadap pengawasan dan pembinaan pangan aman di Padang Panjang. Ia juga menyebutkan di Sumatera Barat hanya ada dua daerah yang berhasil meraih capaian level 4 kategori baik, yaitu Kota Padang Panjang dan Kabupaten Sijunjung. Namun untuk kategori kota, Padang Panjang menjadi satu-satunya yang meraih penghargaan tersebut.

Yunaida juga menyebutkan sahabat di Sumatera Barat hanya ada dua daerah yang berhasil meraih capaian level 4 kategori baik, yaitu Kota Padang Panjang dan Kabupaten Sejunjung. Namun untuk kategori kota, Padang Panjang menjadi satu-satunya yang meraih penghargaan tersebut. Dan prestasi ini sudah sangat bagus dan diharapkan terus meningkat hingga mencapai level unggul. Dan ia mendorong Padang Panjang bisa naik level 6 atau kategori unggul, bahkan menjadi juara 1 di tingkat nasional. Ia juga menjelaskan sahabat terdapat indikator utama dalam penilaian kota pangan aman, yaitu pengawasan pangan olahan, PIRT, pangan segar asal tumbuhan, pangan segar asal hewan, serta sistem pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di daerah. Ia menambahkan, Padang Panjang sudah masuk level 4 dengan kategori baik. Harapannya tentu bisa terus meningkat menjadi menuju level unggul. Turut hadir dalam kesempatan itu sahabat Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Padang Panjang Putu Venda, serta Kepala Dinas Kesehatan Sonya Temiarto dan pejabat terkait lainnya. Demikian sahabat, kita akan kembali setelah yang satu ini dengan informasi lainnya, tetap di 91,2 Lengkisau FM.

sama Lankisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Lankisau FM dan Facebook LPPL Lankisau FM.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deh dah, baka membue kopi. Aye sedang tak jarang baru.
1: Deh, pake aye galon sajo lalai, beli capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadonyo. Aya PDAM Tirta Langkisau adalah aya pilihan nan tape. Selain barasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
5: Nita Putri meraih predikat cum laude.
4: Selalu membahagiakan orang tua.
6: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
4: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
7: Maaf, Ibu melamun?
4: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
7: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
8: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.

Sebenarnya informasi kami sampaikan dari Sumatera Barat terkait gubernur paparkan keberhasilan Sumbar untuk kembangkan ekonomi syariah. Gubernur Sumatera Barat Mayaldi Ansharullah memaparkan sejumlah keberhasilan Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah dan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.

Mandi mengatakan, sahabat, sepanjang 2025 pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mengembangkan ekosistem halal dan ekonomi syariah melalui berbagai inovasi. Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Sumbar terus memperkuat integrasi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah. Beberapa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang dilakukan diantaranya penetapan kawasan halal lifestyle di kawasan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Lokasi ini menjadi pusat pembelajaran ekonomi syariah dan pembinaan generasi muda. Pada sektor pariwisata, Sumbar menunjukkan perkembangan positif sebagai destinasi wisata halal nasional. Saat ini, sahabat, Provinsi Sumatera Barat juga memiliki 566 desa wisata dan masuk dalam tiga besar destinasi wisata halal terbaik di Indonesia.

Dari sektor keuangan, sahabat, tingkat inklusi keuangan syariah Sumbar pada 2025 mencapai 92,14%. Selain itu, unit usaha syariah Bank Nagari juga mengalami pertumbuhan signifikan, baik dari sisi pembiayaan maupun dana pihak ketiga, dengan dukungan 5 kantor cabang dan 123 layanan syariah lainnya. Tidak hanya itu, sahabat, pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga sedang mempersiapkan penerbitan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Terakhir, sahabat, Rana Minang juga terus memperkuat literasi ekonomi syariah melalui berbagai forum internasional seperti Seminar Wakaf Internasional dan World Islamic Entrepreneur Summit atau WISA, serta pengembangan program sertifikasi halal gratis, digitalisasi transaksi berbasis kris syariah di masjid maupun UMKM, serta beberapa program syariah lainnya.

Demikian sampai informasi yang kami sampaikan di Fadlan Kisau edisi hari ini dan informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Sahabat, kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Untuk sahabat Langkisau tentunya jangan di kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3: Di suatu pagi yang cerah,
4: Nur, oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
5: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
4: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
5: Jangan lai dah. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
4: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
6: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan menganduang klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
8: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan, 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Lengkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi hari ini sahabat. Kali ini dalam program Gawang Pesisir edisi 12 Mei 2026. Sahabat Lengkisau dimanapun berada, Gawang Pesisir edisi kali ini kita akan berbagi informasi bersama Dinas Dukcapil Kabupaten Pesisir Selatan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber kita di pagi hari ini sahabat. Ada Ibu Anfebrianita SPTMT, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Selamat pagi, pagi. Ibu Bunita. Selamat pagi Bunita. Sehat Bu ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, sahabat lagi juga ada bersama kita Ibu Nini Bustamar SE. Gak asing lagi ya Bu Nini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Sehat Bu Nini ya.
2: Sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat selalu.
0: Yeah, suaranya syahdu sekali sahabat lagi. Baik sahabat, dimanapun berada, kita akan berbagi informasi bersama Dinas Dukcapil Kabupaten Pesisir Selatan pagi hari ini terkait tema kita pelayanan pendaftaran penduduk. Ya. Baik sahabat lagi, kita akan dengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita di pagi hari ini. Kami persilakan kepada Ibu Nita dulu ya. Silakan Ibu Nita.
1: Baik, terima kasih Rio dan Vivi ya.
0: Resi.
1: Resi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, selamat pagi pendengar setia Radio Lengkisau. Perkenalkan saya Anfebrianita, biasa dipanggil dengan Nita. Itu sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, saat ini saya diberi amanah untuk menyampaikan terkait dengan pelayanan di bidang pendaftaran penduduk. Dan kali ini saya ditemani oleh JFT saya, Nini Bustamar,
2: yeah.
1: Yang mana kami berdua siap memberikan informasi terkait dengan layanan administrasi kependudukan kepada pendengar setia Radio Lengkisau. Nah, selanjutnya tak lupa pula kami sampaikan terima kasih kepada Radio Lengkisau yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan informasi terkait dengan pelayanan pendaftaran penduduk, administrasi kependudukan kepada masyarakat. Baiklah, sahabat Lengkisau, terkait dengan pelayanan di bidang pendaftaran penduduk itu kita sering tahu tentang isu utama itu tentang pentingnya dokumen kependudukan. Bapak Ibu masyarakat Pesisir Selatan yang kami hormati, dokumen kependudukan itu sangat penting. Kenapa dikatakan sangat penting? Itu karena dokumen tersebut itu menjadi dasar untuk berbagai pelayanan yang kita butuhkan. Kira-kira apa saja itu? Itu misalnya untuk urusan sekolah anak, untuk pengurusan BPJS, untuk bantuan sosial, kemudian urusan perbankan, kemudian ada lagi untuk pembuatan paspor nak pun ini. Kemudian pemilu juga, kemudian pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kami mengajak masyarakat memastikan apakah data kependudukannya itu sudah benar atau terbaru. Nah, kemudian di pelayanan pendaftaran penduduk ini Bapak Ibu bisa mengurus khusus di bidang pendaftaran penduduk ya. Itu bisa mengurus KK, KTP, kemudian KIA, kartu identitas anak, itu pengganti KTP pada anak usia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari. Kemudian bisa pengurusan surat pindah, kemudian perubahan data, kemudian layanan kependudukan lainnya. Untuk itu Bapak Ibu masyarakat Pesisir Selatan

0: kemudian segera laporkan perubahan data. Kalau ada perubahan data itu segera dilaporkan. Karena apa? Karena berdasarkan dengan Permendagri nomor 6 tahun 2026, jika perubahan data itu lebih dari 3 tahun tidak ada update data kembali, itu secara sistem itu akan data Bapak Ibu itu langsung tidak aktif. Nah, untuk itu jangan lupa lakukan update data setiap 1 kali 3 tahun. Itu misalnya ada kelahiran, ada kematian, kemudian ada perceraian atau perubahan status perkawinan dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting, jangan memakai jasa calo. Misalnya Bapak Ibu ini mau ke capil tidak tahu urusannya apa-apa gitu kan. Kemudian ada aja orang yang menawarkan jasa untuk membantu pengurusan administrasi kependudukan Bapak Ibu. Nah, ini resikonya sangat besar sekali. Yang pertama, administrasi kependudukan Ibu bisa disalahgunakan oleh si calo tadi. Kemudian Ibu akan disuruh membayar dengan jumlah rupiah yang sudah ditetapkan oleh si calo tadi. Nah, bagi Bapak Ibu yang berada jauh dari Kota Painan, itu bisa mendatangi langsung UKL yang ada di kecamatan Bapak Ibu. Karena apa? Karena dari utara sampai selatan itu setiap kecamatan kita memiliki UKL. UKL itu bisa nanti kalau Ibu Bapak Ibu tidak tahu bisa bertanya ke kantor camat mungkin. Karena dulu UKL ini berada di kantor camat, sekarang mereka udah memiliki tempat tersendiri khusus UKL itu di UPT pendidikan rata-rata. Kemudian tentang kesalahan data misalnya ya. Tentang kesalahan data, kalau ada kesalahan nama, tanggal lahir atau data lainnya di KK maupun KTP, masyarakat bisa datang langsung ke Dinas Dukcapil dengan membawa dokumen pendukung yang ditetapkan, yang diminta oleh petugas UKL. Nah, mungkin itu saja dulu. Bisa tambahkan dari JFT saya, Bu Nini.
1: Baik, terima kasih Bu Nita ya. Baik, ada tambahan, silakan Bu Nini.
2: Terima kasih kepada Bu Kabid kami, Bu Nita. Hari ini cuma penambahan kepada masyarakat. Terkadang kan ada masyarakat yang belum tahu pengurusan pindah dari satu daerah ke daerah lain, atau misalnya dari pesisir selatan ke kota lain atau luar provinsi, kan nggak tahu kemana katanya. Jadi untuk pengurusan pindah, masyarakat bisa langsung ke pesisir selatan, ke Dukcapil Painan yang berada di belakang kantor bupati, bisa juga dengan membawa beberapa persyaratan yaitu KTP, KK, dan domisili yang akan dituju di mana. Nanti kami untuk masyarakat yang pindah dari pesisir selatan ke misalnya ke Pekanbaru, ke Jakarta, itu kami akan terbitkan namanya SKPWNI, Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia. Baik pun pindah ke apa, antar kecamatan pun seperti itu, antar desa pun, antar negari pun bisa seperti itu. Jadi pindahnya laporkan dulu ke kantor capil, nanti akan kami keluarkan KK dan KTP terbaru di mana alamat yang terbaru. Selanjutnya untuk KTP dan KK yang hilang, masyarakat banyak bertanya, Bu, ketika Uni Live di Dukcapil kan, mereka bertanya, Bu, misalnya ini kami hilang KK dan KTP maupun KIA atau akta kelahiran anak pun hilang, itu Bapak Ibu silahkan menuju ke kantor polsek terdekat untuk meminta surat keterangan hilang. Setelah itu Bapak Ibu bawalah surat keterangan hilang tersebut ke kantor di Dukcapil Painan untuk kami proses pencetakan KTP, KK, atau KIA yang hilang. Selanjutnya Bapak Ibu, jika terjadi penggantian pekerjaan, kan banyak tuh yang ada dari karyawan swasta menjadi buruh harian lepas. Jika karyawan swasta, itu Bapak Ibu harus memiliki surat

0: keterangan dari wali nagari terlebih dahulu bahwa penggantian pekerjaan. Okay. Terus apabila dia pernah bekerja di buruh pabrik atau karyawan swasta, itu harus ada surat pemberhentian dari perusahaan terlebih dahulu, dipotokopi dan serahkan kepada kami, nanti kami proses. Kalau nggak ada, kami minta surat keterangan hilang lagi sama yang masyarakat tersebut, supaya lebih jelas, karena karyawan swasta berarti kan bekerja di suatu perusahaan.
1: Iya.
0: Kalau PNS berhenti, ya surat pengunduran diri. Kan ada beberapa PNS seperti itu. Terus, jadi untuk penggantian pekerjaan dari misalnya, kan dulu banyak wira swasta bikin. Sekarang nggak ada lagi wira swasta. Karena kan menyangkut masalah desil. Desil-desil, masyarakat sering bertanya, Bu, desil saya kok jatuh? Desil apa? Ternyata saya dapat info kemarin, apabila Bapak Ibu melakukan pengajuan kredit motor, atau pembelian tanah atau apa, dia desilnya langsung naik.
1: Oh, langsung dianggap
0: udah gak mampu.
1: Mampu, ya?
0: mampu. Jadi apabila terjadi pembelian ini, pembelian pokoknya itu kan ada aja pembelian, berarti kan mampu. Jadi desilnya langsung dinaikkan. Nah, seperti itu. Jadi untuk sekedar info aja. Terus masalah kewarganegaraan ya, Bet, kemarin kita terjadi pemulangan besar-besaran warga PESEL, itu kalau nggak salah kita Batang KP Suranti,
2: kebanyakan Suranti.
0: Iya, kebanyakan Suranti.
1: Batang KP Suranti.
0: Iya. Kebanyakan mereka tidak punya biodata sama sekali.
1: Dari Malaysia.
0: Dari Malaysia. Karena udah puluhan tahun
2: tinggal di Malaysia.
0: Tinggal di Malaysia tanpa identitas. Akhirnya mereka pulang sudah beranak cucu.
1: Sudah beranak cucu tapi tidak ada identitas.
2: Iya, enggak ada identitas.
1: Aduh.
0: Nah, jadi kemarin Kabit itu kemarin udah ke imigrasi, minta penjelasan, dan ada beberapa hal
1: itu solusinya ya. Gimana itu?
2: Solusinya kita pastikan dulu mereka mau menetap di mana. Nah, kemarin rata-rata mereka pulang tuh, mereka pulang minta rekaman karena tidak punya KTP. Nah, karena kasus yang seperti ini, kita tetap berkoordinasi dengan pihak kementerian dan pihak imigrasi, karena dengan kasus begini kita takut salah-salah melangkah, sanggah salah mengambil tindakan. Nah, berdasarkan dengan arahan dari pihak kementerian, pastikan mereka ini dulu masih warga negara Indonesia. Baru kita bantu, baru kita bantu perekaman. Karena kalau suatu saat mereka akan
0: kembali lagi,
2: mereka sudah punya administrasi kependudukan gitu kan, untuk pengurusan paspor dan untuk keberangkatan mereka tinggal di sana juga.
0: Nanti kita limpahkan ya, Bitnya. Kami limpahkan ke kementerian untuk urusan mereka. Apakah nanti pengurusan gimana, enggak kecapi lagi di kementerian, di apa?
2: Di KBRI.
0: KBRI
2: setelah itu KBRI aja. Perwakilan Indonesia kita kan ada di sana.
1: Oh, gitu ya. Berarti ini udah anak-anaknya yang pulang itu.
0: Enggak, dia ada orang tuanya.
1: Orang tuanya dulu kan punya KTP Indonesia juga berarti.
0: Dulu KTP kertas.
2: Masih manual
0: yang dulu, yang pertama dari kecamatan. Jadi kan mereka ke situ identitas dibawanya itu kan. Sekarang ya, kan kita KTP elektronik ini, ini biodata kami ada. Jadi
1: dulu
0: nanti udah diminta dulu ke kantor wali nagari formulir F101 ya, Bet, ya.
2: F101.
0: Nanti diisi oleh wali nagari, ditandatangan, dicap sama camat, ditandatangan sama camat bahwa emang ini pernah ada di Kabupaten Selatan beliau.
1: Masih KTP kertasnya belum elektronik ya. Udah lama
0: sekali. Hampir ada yang 30 ya, Bet, 30 tahunan di situ.
1: Banyak itu ya.
0: Banyak.
1: Berapa orang?
0: Kemarin aja ada 10 lebih.
2: Yang lapor,
0: yang belum lapor juga nggak tahu nih.
1: Itu berarti di sananya nggak diterima lagi gitu.
0: Emang dipulangkan.
2: Memang disuruh pulangkan.
1: Kan tidak punya identitas.
2: Tidak ada identitas.
1: Oke, baik. Sangat rumit sekali ya.
2: Iya, kasihan juga mereka.
0: Iya, kasihan juga ya.
2: Jadi pas anaknya mau masuk sekolah pun susah ya.
0: Iya.
1: Okay,
0: masuk
1: baik.
0: Sekolah pada umumnya ada yang udah punya cucu, cuman udah jadi warga negara situ anaknya, cuman karena mereka orang tuanya warga Indonesia, ya dikembalikan. Udah tua kemarin ya, Bek, yang dia apa di kampungnya,
2: udah tua.
1: Kasihan juga anak-anaknya yang
2: malah jadi ada, ini ya. Iya, malah ada. Dia udah satu suami istri berdua. Ternyata yang si istri, suami kedua ternyata tidak punya administrasi kependudukan, kok bisa gitu. Macam-macam masalah.
0: Udah nikah di situ.
2: Udah nikah di situ.
0: Dia suami pertamanya nikah di sini. Terus pergi ke Malaysia cerai.
2: Cerai,
0: pergilah nikah di Malaysia, tapi sama orang Indonesia juga, sama orang apa, orang pesiarnya, bed ya, kemarin tuh.
1: Ya berarti untuk kependudukannya dikembalikan ke Indonesia, ini berarti harus didata lagi.
0: Iya, kita yang kalau yang kasus pernikahan seperti itu, kita sarankan untuk isbat nikah dulu.
1: Isbat nikah dulu.
0: Iya, cerai yang sama pertama, sama suami pertama, karena dia kan nikah negara nih. Melalui proses aqua. Sementara yang suami kedua kan pernikahan siri jatuhnya. Jadi cerai sama yang pertama, baru yang kedua isbat.
2: Dibuktikan dengan surat cerai.
0: Cerai dulu. Baru kita proses dulu.
1: Panjang jadinya prosesnya.
0: Panjang.
1: Mau gimana lagi, harus diselesaikan administrasi pendudukannya.
0: Kalau enggak kan bisa dapat paspor mereka kalau memang pengen balik lagi kan emangnya.
2: Dan kami pun di Dinas Dukcapil juga harus hati-hati dalam mengambil tindakan, jangan asal-asal aja gitu. Nah, dampaknya nanti juga ke dinasnya, ke kitanya juga dampaknya gitu.
1: Iya, nanti data yang disalahgunakan.
2: Iya, salahgunakan.
1: Oke. Baik, menarik juga ya.
0: Kalau masalah apa penduduk dari Malaysia atau luar negeri, emang banyak masalah juga sih. Terhadap anaknya, kan ada anak masuk sekolah, kalau nggak ada identitas gimana? Itu kalau surat keterangan lahir itu langsung dari KBRI dikeluarkan, kami nggak proses lagi karena udah ada akta kelahirannya, sijilnya namanya.
1: Sijilnya ya, dari KBRI langsung.
0: Nah, dari KBRI langsung.
1: Oke, baik. Kemudian ini terkait ngurus pindah alamat tadi bu, pindah alamat. Nah ini ke, misalnya kalau mau pindah alamat itu ngurusnya apakah harus berdomisili sekian bulan dulu atau pas langsung pindah udah bisa ngurus surat pindah alamat nih kita?
0: Jadi kayak gini, misalnya Roma mau pindah ke Pekanbaru.
1: Ke Pekanbaru.
0: Ini antar PESEL ke Pekanbaru misalnya
2: luar provinsi ya.
0: Kalau Roma misalnya udah di Pekanbaru. Sekarang kan Roma warga PESEL tapi udah tinggal di Pekanbaru. Roma mau pindah ke Pekanbaru. Itu syaratnya datang aja ke kantor Capil di Pekanbaru.
1: Di Pekanbaru dulu.
0: Pekanbaru aja enggak perlu ke Painan. Di Pekanbaru nanti diajukanlah di Pekanbaru. Ke kantor capilnya bawa surat keterangan bahwa kita warga PESEL, minta diproses itu, tolong dibantu pindah kami ke Pekanbaru. Tapi misalnya Roma warga PESEL tinggal di Pekanbaru dan udah mau balik lagi ke PESEL dan udah standby di PESEL, sama kayak proses seperti itu. Tapi kalau misalnya Roma ingin pindah, masih di Pekanbaru mau pindah PESEL, mending ke kantor capil minta surat keterangan pindah SKP WNI baru dibawa ke Pesir Selatan itu pindahnya. Paham nggak? Misalnya kayak gini. Misalnya Roma nih udah di Pesisir Selatan.
1: Udah di Pesisir Selatan.
0: Tapi KTP-nya warga Painan, warga Pekanbaru.
1: Warga Pekanbaru.
0: Okay. Roma nggak perlu ke Pekanbaru untuk ngurus pindah balik ke PESEL.
1: Oh gitu,
0: Jadi Roma hanya pergi ke kantor capil yang di Painan, yang kantor capil induk, dengan membawa KTP, fotokopi KTP dan KK, dan ngisi blanko di capil dan materai 10.001.
1: Oh iya, karena sudah elektronik ya.
0: Nanti pihak capil memotret Roma dengan surat bahwa Roma pengen pindah ke PESEL. Nanti kami pihak capil mengirim ke Pekanbaru untuk menyetujuinya.
1: Oke.
0: Nanti dari pihak Pekanbaru akan mengeluarkan surat SKP WNI, kami akan mengokekan. Nanti nggak perlu pula Roma, misalnya Roma kan di Batang Kape misalnya kan, di UKL Batang Kape aja nanti dicetak KTP sama kakaknya.
1: Bisa dicetak di sana ya?
0: Ya, jadi nggak perlu misalnya kan lalu mau balik tahun tinggal di Pekanbaru, pengen balik ke PESEL, dan alas standby di PESEL setahun misalnya kan, jadi nggak perlu Roma ke Pekanbaru lagi. Walaupun punya KTP Pekanbaru, jadi Roma cukup ke kantor capil di Painan untuk memproses pindah balik ke PESEL gitu.
1: Oke, syarat itu surat keterangannya? Keterangan dari negara?
0: Negari aja minta bahwa memang lah berdomisili di sana gitu.
1: Oke, begitu ya sahabat
0: ya,
1: Indonesia
0: ribet. Ya.
1: Emang harus jelas administrasinya. Mm-mm. Dan ini bukan mempersulit apa ya, ini
0: enggak, kebanyakan bantu, ya?
1: Di masyarakat kan kayak gitu.
0: Ya pusing ini, kalau mau pindah ya.
1: Kalau mau pindah kok ribet banget, ada ininya, ada itunya.
2: Enggak, sering
1: kayak gitu enggak Bu ya, di pelayanan?
0: Iya,
1: ini kok mempersulit sih, ini kok sulit, ini kok banyak banget itu apanya, syarat-syaratnya. Ini kan harus dijelaskan juga ke masyarakat. Kalau administrasinya memang harus seperti itu.
0: Sedangkan kemarin aja dari Papua kita. Udah, dia udah di sini, cuman KTP-nya KTP Papua. Gimana caranya Bu? Datang aja ke kantor Capil Painan, bawa KTP Papua, KK Papua. Nanti difotokan, nanti kami menginfokan ke orang Papua, tolong diverifikasi data ini supaya dipindahkan ke PESEL.
2: Karena kita hubungan kita dengan Dukcapil Indonesia itu
0: ya,
2: kita punya dalamnya.
0: Harus
2: jadi kita langsung koordinasi sama orang sana. Lebih gampang.
1: Oke, begitu sahabat lagi soalnya. Semua bisa dimaklumi ya.
2: Jadi masyarakat nggak perlu cemas lagi.
0: Nggak perlu cemas. Misalnya saya udah stay di PESEL Bu, sementara kakak saya banyak. Kalimantan, Papua, kecuali Malaysia beda ya.
1: Iya, berarti cukup ikuti prosedur aja.
2: Prosedur,
1: ya. Enggak perlu
2: dokumen.
1: Enggak perlu pakai calo-calo tadi gitu.
2: Enggak, kalau masih ada gitu. Langsung ada
1: calo-calo ya.
0: Iya, masih.
1: Ikuti prosedur aja. Pasti diarahkan sama petugas di Dinas Dukcapil. Baik, sahabat lagi sore mana pun berada. Nah, kita jeda dikit dulu ya sahabat. Setelah ini kita akan kembali, jangan kemana-mana. Tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: Menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Kartu apaan tuh? KTP?
3: Bukan sih, buku nikah.
4: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
2: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
4: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
2: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
4: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
5: Kartu Kusuka, Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.
6: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91,2 Lengkis FM, sahabat, masih di Gaung Pasisnya bersama di Dukcapil Kabupaten Pesisir Selatan. Kita lanjutkan informasi sahabat Lengkis saya dari ibu-ibu kita dan dinas Dukcapil Kabupaten Pesisir Selatan. Baik Bu, boleh ada yang mau disampaikan kembali ini barangkali case-case ya, kejadian-kejadian yang persoalan masalah-masalah yang sering terjadi ketika pelayanan di pendaftaran penduduk di Dukcapil Kabupaten Pesisir Selatan ini mungkin bisa disampaikan, bisa jadi edukasi juga buat masyarakat kalau pendaftaran penduduk atau pengurusan data kependudukan di Dukcapil itu seperti ini gitu. Silakan Bu.
1: Baik, terima kasih Rio. Nah, terkait dengan masalah pindah tadi ya, terkait masalah pindah itu jika di dalam satu KK misalnya ada si warga nih mau pindah, ternyata di dalam KK itu kita menemukan ada si anak yang sudah berusia 17 tahun belum melakukan perekaman misalnya. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sudah 17 tahun segera lakukan perekaman. Nah, karena kalau kita temui belum perekaman, proses pindah tidak bisa kami lakukan. Jadi
2: sampai
1: harus
2: kakak pun nggak bisa kita cetak.
1: Bisa kita cetak.
2: Harus merekam yang anak di dalam 17 tahun. Itu kan terdata. Langsung ketika cek di SIA, kan kita ambil kakaknya, nomor kakaknya. Ternyata satu dari lima anggota keluarga tuh nggak ada fotonya, berarti kan belum perekaman.
0: Gitu.
2: Otomatis kakaknya nggak bisa tercetak karena dia wajib KTP.
0: Wajib KTP ya?
2: Iya, otomatis.
0: Kalau KIA itu nggak langsung ketika
1: ngurus
0: KIA kan?
2: Satu hari aja anak langsung bisa cetak KIA.
0: Nah, setelah peralihan dari KIA ke KTP itu, berarti itu harus di perekaman lagi atau?
2: Jadi kayak gini, ketika si anak udah umur 5 tahun, kan harus pakai foto, pas foto.
0: Masukin foto ya?
2: Masukin foto. Setelah umur 17 tahun, perekaman.
0: Perekaman kembali.
2: Difoto lagi. Iya, kan wajah udah
1: buat KTP.
2: Baru bikin KTP.
0: Oke, bikin KTP. Berarti diubah KIA-nya jadi KTP jadi gitu.
2: Iya.
0: Umur 17 tahun.
1: 17 tahun.
0: Oke, seperti itu ya.
2: Iya.
0: Nah, lagi permasalahan yang sering terjadi di pelayanan pendataan penduduk di Dukcapil. Bisa ini pendaftaran penduduk ya. Nah, selain tadi data migrasi ya, ada lagi nggak persoalan yang sering terjadi untuk di pelayanan pendaftaran penduduk ini?
2: Ada banyak.
1: Kalau permasalahan banyak, salah satunya nih yang ingat nih saat pengurusan P3K kemarin. Mereka ngurus KK gitu kan, ngurus-ngurus, ternyata setelah kami cek banyak mereka yang dikasiri sebabnya ya terpaksa harus diurus dulu.
0: Iya.
1: Banyak masalahnya.
2: P3K kemarin.
1: Ternyata mereka kan udah punya anak dua gitu kan.
0: Itu anaknya masuk gimana?
2: Nanti sidang hak sidang pengakuan dulu. Anak namanya. Hak pengesahan dan hak pengakuan.
0: Oh gitu, berarti kalau belum anaknya belum bisa masuk dalam KK.
2: Belum bisa. Udah bisa masuk KK, cuman anak seorang ibu anak tanpa ayah.
1: Nama ayahnya enggak boleh.
0: Tanpa ayah.
2: Ya.
1: Tanpa ayah.
2: Jadi kalau misalnya masyarakat pun kalau nikah siri, itu lahir anak. Itu anak seorang ibu sebelum ada duduk perkara sidang pengadilan atau isbat nikahnya di pengadilan agama. Jika ditolak, itu akan dilanjutkan dengan nikah ulang. Kami pihak capil itu mengembalikan data mereka, bujang dan gadih kembali. Terus mereka nikah di KUA. Setelah nikah di KUA, dapat buku nikah, mereka daftarkan. Tahap selanjutnya karena mereka punya anak, itu sidang pengakuan anak namanya.
0: Sidang pengakuan anak.
2: Nah, tapi kalau isbat nikah mereka diterima, itu anaknya dinamakan anaknya langsung sidang di pengadilan agama dengan namanya sidang pengesahan anak. bahwa ini ayah biologisnya. Tapi biasanya langsung bisa isbat nikah sama sidang pengakuan anak langsung bisa. Satu jalur. Nah, itu tergantung di pengadilan agama lagi kalau apanya.
0: Gitu.
2: Terus ada lagi kasus yang mengenai misalnya di kakak salah nama ayah. Di ijazahnya nama ayahnya beda. Ketika melakukan urusan pernikahan ya, banyak ini terjadi. Kemarin tadi aja masih ada tuh. Dia mau mengajukan nikah, nama ayahnya salah di ijazah.
0: Sama di kakak beda.
2: Iya, di kakak. Terus kita menilik berapa orang dia beradik kakak. Tolong di-share kan waktu itu tadi di UKL Kambang enggak salah ngayang. Tolong di-share berapa orang dia beradik kakak. Share ijazahnya masing-masing. Ternyata adiknya benar sama bapaknya. Jadi solusi bagi kami untuk terjadi hal seperti itu, dia minta surat keterangan dari sekolah bahwa terjadi kesalahan penulisan nama orang tua. Yang syarat yang lainnya kami minta itu buku nikah. Buku nikah dari yang ayahnya. Nah, jadi kan dia mau nikah, akhirnya tadi kan kita putuskan, Bu gimana nih Bu, kan pihak UKL di Lengayang. Jadi gimana ini Bu? Silakan aja urus surat terjadi kesalahan dari pihak sekolah. Karena adik dia beradik masih benar namanya bapaknya.
0: Ya berarti kesalahan pada sekolah, administrasi sekolah.
2: Terus sebelum itu kita cek dulu perubahan, apakah memang ada terjadi perubahan. Masa dia nama ayahnya dia Burman misalnya nih ya. Adiknya Burman semuanya. Yang dia cuma Herman, kan jauh berbeda.
0: Jauh ya. Bukan salah satu huruf
2: itu menyalahi arti.
0: Salahnya keterlaluan itu ya. Bisa dari Burhan ke Herman.
2: Herman ya. Terus misalnya ada kejadian nih, Bu, ini nama anak tolong ditambah atau dikurangi Bu, karena spasi atau diperbaiki katanya kan. Kalau masalah spasi, kalau masalah penambahan satu atau penghilangan huruf satu, itu masih bisa kami tolerir. Tapi kalau udah merubah makna nama, misalnya kan dari Herman, dari Burman kan jauh tuh, gak mungkin lah kita beda. Kalau jalur untuk merubah itu silakan di sidang di pengadilan negeri. Iya, sidang pengadilan negeri untuk merubahnya. Terus untuk untuk tanggal lahir, bulan lahir sama tahun lahir, jika tidak ada bukti pendukung yang lebih kuat, kami tidak bisa merubah. Kami serahkan lagi ke pengadilan negeri. Misalnya dia lahirnya tahun 79. Dia minta berubah tahun 80-an atau tahun berapa. Kan 5 tahun atau berapa tahun jaraknya. Nggak mungkin lah kan. Jadi minta bukti dukung dulu. Surat nikahnya adakah? Atau dia surat sekolah atau apa ijazahnya pun kita. Kalau lengkap, kami rubah. Tapi kalau nggak lengkap, memang kami serahkan lagi ke pengadilan negeri.
0: Iya,
2: karena itu kan takut. Karena entah. Ya, tanda kutip lah.
0: Iya.
2: Karena di nomor NIK aja rubah bulan sama tahun aja dia enggak akan berubah. Kalau kita rubah kan. Ketika pendaftaran NIK-nya misalnya kan NIK saya 1977-0206 gitu kan. Minta lah rubah tahun 80-an. Di NIK tetap 77.
0: Oh gitu.
2: Enggak berubah ya.
0: Data-data gitu ya.
1: Iya, di kemudian lagi untuk kesalahan nama atau tanggal lahir tadi ya, kita juga tetap ngecek jika akte kelahiran kakaknya, KTP-nya udah benar, ternyata di ijazahnya salah. Kita cek lagi tahun keluarnya mana duluan. Jika yang kakak tadi lebih dulu, berarti ijazah di ijazah yang salah ya. Nah, pihak masyarakatnya harus ngurus langsung ke dinas pendidikan. Jadi tidak semata-mata kesalahannya dari sini. Kadang masyarakat itu ada minta sesuaikan dengan ijazah, ya nggak bisa karena ini lebih dulu terbit, kini ini udah benar ya, itu.
0: Oh iya, berarti menyesuaikan kepada berkas yang lebih dulu terbit.
2: Kita juga cek apa bet, kita cek perubahan
1: di aplikasi
2: Sia. Kalau misalnya orang tua pernah melakukan perubahan, Itu kami suruh aja sidang pengadilan negeri lagi karena dia kan udah pernah merubah.
1: Iya. Atas permintaan sendiri.
2: Iya.
0: Iya, udah
1: terpaksa pengadilan.
2: Ada permintaannya. Iya. Jadi nggak bisa main-main kalau masalah administrasi kependudukan.
1: Kalau kalau ditanya masalah di Dukcapil memang banyak masalahnya.
0: Karena ini masalah kehidupan saya.
2: Satu hal lagi, Bet. Ya, yang masalah perekaman kita di rumah sakit, Bet.
1: Oh iya. Jadi masyarakat ODGJ juga ya. Jadi kita ini juga ada pelayanan jemput bola namanya.
0: Pelayanan jemput bola.
1: Jemput bola itu terhadap warga yang penduduk rentan. Penduduk rentan itu apa aja? Itu misalnya pasiennya sakit nggak bisa, misalnya dirawat rumah sakit di ruang ICU nggak bisa dibawa
2: dan tidak ada identitas.
1: Nah, kita hubungi aja di pihak Dukcapil, nanti petugas kita akan datang ke sana. Kemudian terhadap penduduk rentan ODGJ, nah itu kan juga harus dilayani tuh, didampingi sama orang pihak kampung, wali kampung. Kemudian ada lagi terhadap penduduk rentan kayak WBP lapas. Nah, kemarin kami juga ke sana melakukan pelayanan terhadap 6 orang WBP. Ini terkait nanti untuk pilkada supaya bisa mereka
0: menggunakan hak
1: suaranya. Ya, banyak lagi apalagi. Kemudian orang yang sudah mengalami musibah kebakaran, itu dokumennya kan banyak terbakar tuh. Nah, jadi kita siap UKL di kecamatan
2: langsung
1: mana?
2: Ya,
1: gitu, UKL langsung. Kita langsung standby menyiapkan. Kemudian ada yang banjir bandang kemarin. Nah, kita juga siapkan. Jadi segala sesuatu
2: yang tentang apa, Bit, orang menikah.
1: Ah, yang menikah.
2: Kita langsung kasih kakak.
1: Langsung kita terbitkan kalau kami tahu ya.
2: Iya, kalau ada masyarakat menginfokan kami datang.
1: Kami juga menghimbau tuh kepada koordinator kami di setiap UKL kecamatan, tolong jemput bola jika ada warga masing-masing yang menikah. Siapkan dokumennya, langsung koordinasi dengan pihak mempelai ataupun pihak kuasa tempat.
0: KUA ya.
1: Mereka standby.
0: Baik, terima kasih Bu Nita, Bu Nini ya, luar biasa di pagi menjelang siang ini sahabat, informasinya sangat bermanfaat. Dan mudah-mudahan sahabat Linggisau yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan sehat-sehat selalu dan data-data kependudukannya terpenuhi dan tidak ada yang salah-salah lagi. Jika melakukan pelayanan untuk pendaftaran penduduk atau pendataan kependudukan di Dukcapil, lalulah sesuai proses prosedur yang ada itu ya, karena akan dilayani sesuai prosedur yang ada di Dinas Dukcapil, jangan melalui calo-calo ya, nggak sangat tidak disarankan dan itu akan merugikan sahabat Lengkisau sendiri itu Bu ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Ada pesan atau quotes-nya nih bagi yang jelasnya ini untuk sahabat Lengkisau?
1: Ya, kami menghimbau kepada masyarakat pesisir selatan. Nah, jangan sungkan untuk datang ke Dinas Dukcapil dalam pengurusan administrasi kependudukan. Nah, administrasi kependudukan jangan dianggap sepele, jangan diremehkan, karena ini menyangkut dengan urusan kepentingan Bapak Ibu sendiri. Nah, kemudian jangan menggunakan jasa calo karena itu sangat-sangat merugikan Bapak Ibu. Kemudian ingat pada adik-adik yang sudah berumur 17, segera lakukan perekaman. Nah, jangan ditunggu dulu di saat kita butuh KTP.
0: Ada Bu Nini, kata-kata terakhir, kata-kata hari ini.
2: Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, di setiap kecamatan kita ada UKL. Apapun permasalahan di Dukcapil mengenai KTP, KK, akta kelahiran, KIA, silakan langsung berkoordinasi di kantor UKL terdekat. Mau konsul, mau tanya-tanya apa tentang KTP, KK dan semuanya, silakan aja ke kantor UKL Capil di setiap kecamatan. Hanya itu, Roma.
0: Baik, terima kasih Ibu Nita dan juga Ibu Nini untuk kesempatannya berbagi informasi bersama kami di 91,2 Lengis FM. Dan sahabat Lengkisau, saya Aryo Kibo dan kru yang bertugas mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Lengkisau. Kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya Siapa lagi sudah, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langis FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
2: Sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one.
1: Tell Benzema shot. Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
2: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
3: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
1: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
4: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
5: Ya, yeah, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara, stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
1: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ITLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000. Dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bayangkara yang sudah menangani malam ini.
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk berusaha membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Tapi yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulo Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa menguasai keadaan semuanya, tapi ya sepak bola tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bayangkara bisa kill the game ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semua pemain.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikkan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
3: Ini di babak pertama kita bisa bermain secara bagus dan mencetakkan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus pada mereka, dan saya juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sudah babak kedua melalui penalti dia melakukan gol yang sangat bagus, terbaik, dan ini membuat mereka untuk kembali bermain.
2: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
3: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang kelihatan dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bolanya. Harusnya mereka kasih respect, mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa kasih bola kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bagas untuk bola dan jadi final besar.
2: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP, penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen, 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pebalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today.
5: Tentang luar biasa, hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik, bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now, so yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and...
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor, keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. It's incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia.

Indonesia Padang. Pendengar, kita tadi menambah informasi seputar dunia olahraga dan juga baik dari dalam ataupun luar negeri ya. Informasi dunia olahraga dalam dinamika olahraga dari Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Dan untuk informasi lainnya pendengar yang bisa Anda baca juga pada portal berita kami rri.co.id. Ini terkait dengan pemerintah Kota Padang mematangkan rencana pelebaran jalan menuju Terminal Anak Air. Jadi pendengar, pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR mulai mematangkan langkah strategis untuk memperlebar akses jalan menuju Terminal Anak Air. Jajaran Dinas PUPR Kota Padang bersama tim dari Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Kelas 2 Sumatera Barat, kemudian Dinas Perhubungan Kota Padang, Kecamatan Kota Tengah melakukan peninjauan langsung ke lokasi guna menyesuaikan rencana pembangunan dengan kondisi lapangan. Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, menekankan bahwa proyek ini merupakan prioritas untuk meningkatkan kenyamanan akses publik. Dijelaskan bahwa saat ini fokus utama pemerintah adalah melakukan sinkronisasi antara desain rencana dengan kondisi lahan yang saat ini atau existing. Pendengar, rencana teknis yang disiapkan mencakup penambahan lebar jalan secara signifikan. Dan kondisi jalan yang ada sekarang dibutuhkan penambahan ruang di sisi kiri dan kanan agar kendaraan besar dapat melintas dengan lebih leluasa.

0: Carta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Habibul Quadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara. Terima kasih.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan, jadwal lebih padat, dan kualitas pertandingan jadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi milik seluruh dunia.

Garis Dermaga 12 Padang Pengar Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat terus melakukan berbagai upaya dalam rangka pelestarian bahasa daerah. Nah, salah satunya dengan mengusung program utama yaitu revitalisasi bahasa daerah. Hal ini disampaikan Widya Basa, ahli media Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat yang juga ketua tim pelindungan bahasa dan sastra Fitria Dewi M.Hum kepada RRI beberapa waktu yang lalu. Jadi ini sebenarnya ditujukan untuk bahasa Minangkabau dan bahasa Mentawai. Namun 2 tahun terakhir ini pendengar fokus ke bahasa Minangkabau. Menurut Dewi, revitalisasi ini merangkum tahap-tahap bimbingan guru utama. Kegiatan ini dalam bentuk memberikan pelatihan begitu ya kepada para guru SD, SMP untuk mempelajari 5 materi berbahasa daerah. Materi-materi itu seperti bapidato, bacarito, badendang, menulis pantun, dan menulis carito. Jadi semua pelajaran tersebut dalam bahasa daerah yang nantinya guru akan mengimbaskan pada muridnya di sekolah. Nah, ini untuk selanjutnya di akhir tahun, seluruh murid nanti akan ditampilkan dalam kegiatan berbentuk festival yang bernama Tunas Bahasa Ibu. Kemudian ada program lain pendengar. Program lain yang dilakukan Balai Bahasa Sumatera Barat adalah penerjemahan buku cerita berbahasa daerah. Jadi buku cerita berbahasa daerah itu dikumpulkan kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini tujuannya agar buku cerita itu tidak hanya bisa dibaca oleh masyarakat Sumatera Barat, tetapi juga bisa dibaca oleh orang lain. Selain itu juga Balai Bahasa mendokumentasikan kosakata bahasa Minang dalam bentuk kamus. Dan kalau dulu kamusnya itu masih dalam versi cetak, namun untuk sekarang sudah hadir dalam versi digital agar lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilan yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Hai sahabat Langkisau, dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

pertanyaan sederhananya adalah gimana sih cara kita menghadapi itu. Saya juga lagi belajar, ini bukan kata saya ya, tapi saya coba merangkum dari beberapa hadis, dari beberapa ayat. Mudah-mudahan ini jadi semacam tips dari Allah, dari Rasul, cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan. Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis Hasan. Nabi SAW mengatakan, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma 'alaihi khathiah." Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya atau melalui anaknya atau melalui hartanya, artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu, sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban. Cuman gak mau mengeluh. Dan berdoa meminta jalan keluar bukan mengeluh, itu ibadah. Berdoa itu ibadah dalam Islam. Sehingga Allah suka banget sama hamba yang berdoa. Allah suka dengan hamba yang curhat. Nabi itu kalau lagi curhat, doanya aja bisa berjam-jam cuma doa doang tuh. Kayak hadis Aisyah pas lagi cemburu malam-malam kan. Aisyah lagi tidur, ini jatah malamnya Aisyah. Tiba-tiba dia nyari-nyari raba-raba, Nabi gak ada. Dicari di kamar mandi gak ada. Biasanya Nabi sholat di sebelah Aisyah. Wah, curiga nih, jangan-jangan ke rumah si Fulan. Dicari ke rumahnya, ditelepon gak aktif, mungkin lagi dicas, datang ke rumahnya. Ketuk pintu. Hafsah, Nabi di rumah kamu enggak? Enggak, Aisyah, beneran, beneran. Cari ke rumah Sofia. Sofia, Nabi di sini enggak? Enggak, beneran, beneran. Cari ke rumah Maria. Maria di sini enggak, Nabi? Enggak. Kemana ya Nabi? Rumah istri-istri yang lain enggak ada. Pas balik ke rumahnya, ngelewat masjid, ngelihat Nabi lagi sujud di Masjid Nabawi, di mihrab. Dan Aisyah mendengar Nabi menangis sambil berdoa. Dan sujudnya itu seperti membaca satu juz Al-Quran. Dan itu isinya doa nangis. Robbi, Robbi, Robbi, Robbi. Jadi kalau kita katakan gak usah banyak berdoa sama Allah, malu. Justru Allah suka kepada hamba yang berdoa. Justru sebaliknya, kalau kita jarang berdoa atau enggan berdoa, buat Allah itu orang sombong. Allah gak suka hamba kayak gitu. Kamu gak butuh saya. Sama kayak kita lagi ada masalah, punya teman yang punya kelebihan harta, terus kita kayak bingung gitu nyari kesana kemari pinjaman, dia gak dikasih tahu. Pas dia tahu dari orang lain, dia ngomong apa? Kamu gak nganggap saya ya? Emangnya saya bukan teman kamu? Kok kamu punya masalah keuangan tapi saya gak dikasih tahu, malah saya tahunya dari orang lain? Tersinggung kan? Kalau teman kita aja tersinggung, apalagi Allah. Kamu punya masalah kok gak ngomong ke saya, wahai hambaku? Bukan berarti Allah gak tahu. Allah tahu, cuman Allah berhak, bukan ingin ya, berhak untuk dilibatkan. Allah berhak untuk dicurhatin. Allah berhak untuk dijadikan tempat kita untuk habis-habisan menangis dan melampiaskan masalah kita kepada Allah dalam bentuk curhat-curhat dan doa. Sehingga kalau kita berdoa, ya Rabbi, Allah langsung inni qarib, mendekat Allah kepada kita. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita punya masalah, kita coba bangun awareness, oh Allah pengen membersihkan dosa-dosa saya nih. Terus kita berdoa, ya Allah bantu saya, ya Allah tolonglah saya, istighfar. Saya kadang-kadang ngerasa nih, kalau ada dosa, ada kesalahan, ada kekeliruan yang saya lakukan, misalnya gitu, kalau saya gak kuat istighfarnya, bentar lagi akan diuji sama Allah. Ujinya macam-macam, alhamdulillahnya ujiannya masih ketahan. Pasti diuji sama Allah. Kalau istighfarnya gak kuat, taubatnya tuh gak kuat, langsung diuji sama Allah. Dan saya langsung sadar, oh benar, berarti yang tadi ini lagi dihapus sama Allah nih.
perkencang lagi, perkuat lagi istighfar. Kenapa? Karena kalau istighfar kita kuat, berarti kan dosa kita dihapus dengan istighfar ya. Otomatis ujian kita durasinya berkurang. Makin kuat istighfar, makin berkurang. Kalau istighfarnya udah mantap, udah selesai, Allah cabut tuh ujian kita. Diganti dengan kebaikan. Jadi teman-teman, kita coba sadari, oh kalau Allah menguji saya, emang saya banyak dosa. Sebelum kita mencari kambing hitam, nyalah-nyalahin orang lain, sebelum kita marah kepada orang lain, kadang wajar kita marah kepada orang lain gara-gara ucapannya, komennya, teks dari dia, wajar. Tapi sebelum itu, marah dulu kepada diri kita atas dosa dan kesalahan kita yang baru saja kita lakukan. Atau yang dulu kita lakuin dan belum benar-benar kita tinggalkan. Kalau kita ngerasa banyak dosa di masa lalu sebelum kita taubat, hijrah, berarti mungkin itulah alasan kenapa sekarang kita diuji setelah hijrah. Kenapa agak-agak harus jungkir balik setelah kita hijrah. Kenapa harus sedikit berdarah-darah setelah kita hijrah. Anggap aja itu untuk mengkifarat, membersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Supaya apa? Supaya kalau kita pulang kepada Allah, kita pulang dalam keadaan bersih. Dan itu pasti akan menjadi orang yang paling beruntung. Daripada nanti diberesin di akhirat, mending diberesin di dunia kan. Soalnya kalau diberesin di akhirat, itu lebih berat. Akhirat itu perlakuannya beda dengan di dunia. Di dunia kalau kita salah, akan dibalas oleh Allah. Kalau kita belum taubat, dibalas oleh Allah sama. Tapi di akhirat, ukurannya beda. Sehingga heran ya, kalau ada orang yang merasa beruntung lolos dari hukuman dunia, dia pikir dia udah lolos dari hukuman Allah. Mending dia beresin deh di dunia daripada nanti di akhir berlarut-larut. Itu bahaya banget. Kalau buat saya pribadi dan saya yakin teman-teman juga kayak gitu, gak mau ada masalah di akhirat, mending masalah di dunia aja. Tapi masalah di dunia juga kita gak mau berlarut-larut, pengen cepat dimudahin sama Allah. Caranya istighfar, istighfar, istighfar. Tidaklah Allah memberikan kepada kita ujian kecuali salah satu alasannya pengen menghapuskan dosa. Idza katsurat dzunubul 'abdi walam yakun lahu min amalin liyukaffiraha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau seorang hamba banyak dosa dan dia enggak cukup amal untuk mengkifarat dosa-dosanya, Allah akan menguji dia dengan rasa sedih, dengan rasa kecewa, dengan rasa berat, sakit hati untuk mengkifarat dosa-dosanya. Itu yang kita bangun. Sehingga kalau ada masalah sama orang lain, kita memperbaiki diri dulu. Bukan sibuk dengan kesalahan dia terus menerus yang gak mau kita maafin. Misalnya ada teman kita nih, jadi clash sama kita. Hal pertama yang kita bangun, astagfirullahaladzim, saya banyak dosa nih. Tapi kan yang salah dia, ya. Tapi mungkin dia gak akan mengatakan kalimat itu, gak akan bersikap kayak gitu kalau kita gak punya dosa. Allah sengaja mengutus dia untuk menguji kita lewat kata-katanya, lewat perilakunya, karena kita punya dosa. Jadi penyebab pertama diuji itu bukan teman kita yang salah, itu penyebab kedua. Memang dia salah, dan itu harus kita akui realistis lah. Dia salah, dia gak pas, dia gak bijak, dia apa. Oke, tapi yang mentakdirkan dia salah kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah takdirkan gitu? Karena kita masih punya banyak dosa. Allah kirim kita ujian, bisa manusia, bisa alam, bisa dalam diri kita sendiri. Itu semuanya adalah cara Allah untuk menguji kita dan membersihkan dosa-dosa kita. Ini yang kita bangun pertama. Yang kedua, kata Nabi di dalam hadis Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan," yang terkenal kan yufaqihu fiddin, itu yang terkenal. Ternyata ada dua modelnya. Ada "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah pengen kasih dia kebaikan agama, kebaikan, Allah akan buat dia mengerti halal dan haram. Itu berarti Allah sayang sama dia. Ini satu model hadis. Ada model yang kedua, mirip redaksinya. May yuridillahu bihi khairan yusib min. Hadis Bukhari. Siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah uji. Hah? Kok gitu caranya? Ternyata kayak gitu rahasianya. May yuridillahu bihi khairan, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah kasih dia musibah atau ujian. Kenapa bisa seperti itu, Ustaz? Fa inna ma'al usri yusra
Inna ma'al usri yusro. Seolah-olah Allah bilang di dalam ayat itu, kalau kalian mau dapat kemudahan, biasanya lewatnya kesusahan dulu. Kalau kalian pengen dapat keberuntungan, biasanya dapatnya kerugian dulu. Tapi keberuntungan dan kerugiannya pasti gak sebanding. Keberuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Kerugian itu kayak modal doang, DP. Jadi kalau kita mau dapat kejutan dari Allah, Allah kasih kita DP. DP-nya apa? Ujian. DP-nya musibah. DP-nya rasa gak nyaman. Itu DP tuh. DP terhadap apa? DP dari Allah terhadap hadiah-hadiah besar yang Allah pengen ngasih ke kita setelahnya. Cuman banyak orang yang menolak DP ini. Sama kayak kita misalnya. Kalau kita mau ngasih dia hadiah, kita kasih dia kayak kejutan dulu. Dia lagi ulang tahun nih, disiram air dulu. Setelah itu dikasih hadiah-hadiah yang mahal. Rela gak disiram air demi hadiah? Rela, udah siramin lagi aja. Kalau setelahnya ada hadiah. Yang kita gak rela, kalau setelah disiram, disuruh bersih-bersih sendiri dan gak dikasih apa-apa. Kan gak rela tuh. Berarti ini bab iman. Yakin gak kalau Allah tetap ngasih hadiah? Kan sabar dan iman itu ternyata tahu aman, kembar. Kalau kita yakin Allah ngasih hadiah setelah ngasih kita DP ujian, ya kita akan sabar. Gak apa-apa deh, bentar lagi mau dikasih hadiah, digini-giniin juga gak masalah. Dibully, diapain sama Allah, biarin aja. Ya Allah saya sabar, kan bentar lagi mau dikasih hadiah nih. Ini masalah yakin. Tapi kalau kita gak yakin, ah apa sih maunya Allah gitu kan. Begitu kalimat ini keluar, maka yang muncul setelahnya adalah mengeluh, berputus asa, dan gak akan sabar menghadapi ujian. Ujian, kata Nabi, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah pengen kasih hadiah, siapa yang Allah pengen kasih kejutan, siapa yang Allah pengen kasih pertolongan, siapa yang Allah pengen kasih kebaikan, yusib min, Allah akan uji dia dulu. Ini sunnatullah, sehingga kalau kita lagi diuji, yang kita lihat jangan ujiannya, apa setelah itu? Gimana ngelihatnya Ustaz, gak kelihatan? Dengan mata hati. Istafti qalbak, tanya kepada hatimu, kelihatan gak? Dengan mata hati. Gimana ngelihat dengan mata hati? Dengan iman, saya percaya Allah pasti ngasih kebaikan setelah ini. Orang Allah sendiri yang ngomong, gak ada satu huruf pun di Al-Quran yang salah, apalagi satu ayat, apalagi dua ayat. Fa'inna ma'al usri yusro, ditegesin lagi, inna ma'al usri yusro. Tapi usr dulu, baru yusr. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Ini yang kita coba bangun, tajdidul iman. Bangun memperbaharui yakin. Sehingga ketika kita diuji, sedih, wajar. Mengaduh sedikit, bukan mengeluh ya. Kalau mengeluh kan nyalahin Allah. Kalau ngaduh, yang namanya orang dicubit kan, ah itu ngaduh. Tapi kalau, ah apa sih maunya Allah? Nah itu ngeluh. Antara mengaduh dengan mengeluh berbeda. Mengaduh itu manusiawi. Sedih itu manusiawi. Air mata bahkan bukan hanya manusiawi, itu rahmat dari Allah. Orang yang gak bisa menangis itu yang bahaya. Kalau kita masih bisa menangis, berarti kita masih peka hatinya. Bukankah anak kecil paling sering menangis? Berarti hatinya peka. Siapa lagi selain anak kecil yang paling sering menangis? Cewek. Cowok itu emang gak punya perasaan, makanya jarang nangis. Cewek dikit-dikit nangis, jangan bilang, oh cemen banget sih nangis, apa cengeng apa. Enggak, karena dia perasaannya lebih peka dari kita. Itulah kenapa Allah menitipkan bayi kepada perempuan. Kalau dititipin ke laki-laki, hancur. Di balik kepekaan perempuan, di balik sensitifnya perempuan, di balik perasaannya yang luar biasa, di situ Allah Subhanahu wa taala menitipkan amanah, dia yang paling baik dalam merawat bayinya. Perempuan secara umum mungkin lebih banyak bicara daripada laki-laki ya. Walaupun ada orang yang perempuan pendiam banget, ada yang gak ngomong sama sekali, misalnya diem-diem aja, ada. Tapi secara umum perempuan lebih banyak berucap daripada laki-laki. Emangnya ini kekurangan? Bukan. Ini kelebihan. Kalau dia berikan itu dalam hal yang tepat. Apa yang tepat? Mendidik anak. Justru karena perempuan banyak ngomong, lebih baik dalam mendidik anak daripada laki-laki. Laki-laki itu kurang mendidik, kurang mengedukasi kepada anak dengan usia tertentu, karena dia jarang memahamkan. Salah hanya marah, salah hanya ditegur. Kalau ibunya jelasin, nah gini, sebelum tidur ibunya yang ceritain banyak cerita. Saya sendiri ngalamin, sering mana seorang ayah sama ibu interaksi sama anak dalam bentuk verbal. Sering ibu. Jadi menangis itu rahmat dari Allah. Gak apa-apa, nangis aja.
dan itu tidak disebut mengeluh. Kamu kok nangis sih? Kan orang Islam harus sabar. Emangnya nangis dengan sabar itu bertolak belakang? Sabar tetap sabar. Ya nangis jalan aja terus nangis. Nangis apa pakai nangisnya enggak cuma nangis doang, emotikonnya juga nangis, berderai-derai gitu. Sampai air matanya menggenang gitu kan ya. Bolehlah. Ditambah lagi dengan visual menangisnya apa posting bahwa dia lagi tertusuk duri dengan apa postingan kaktus atau apalah. Dia pengen share ke semua orang bahwa saya sedang sedih. Sehingga nanti ketika ada orang yang menghibur dia dengan sedikit kata-kata yang sabar ya segala macam, wah makin berderai-derai. Itu belum jadi. Kecuali dia keluarkan kata-kata mengeluh, baru dia disebut orang yang banyak mengeluh, berputus asa. Kalau mengaduh wajar. Walaupun ada nabi udah diuji berat gak mau mengaduh, apalagi ngeluh. Zakaria digergaji mengaduh aja gak. Kenapa? Karena kata malaikat, kalau kamu mengaduh sedikit aja, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan kaum ini. Dia kasihan kepada kaumnya, gak mau mengaduh. Satu-satunya orang yang kita tidak boleh mengaduh hanya orang tua. Uff atau itu mengeluh kalau untuk orang tua. Kalau yang lain gak disebut mengeluh. Kalau ke teman, males gak apa-apa. Jangan sering-sering tapi. Apaan sih ke teman boleh. Tapi ke orang tua saja itu bukan lagi mengaduh, itu sudah mengeluh. Khusus untuk orang tua. Kalau diantara manusia, kalau kepada Allah dan Rasul, pastinya lebih dari itu. Ketika kita diam saja, tidak langsung beranjak, sami'na wa ata'na labbaika ya Rabbi wa sa'daik, gak memenuhi panggilan Allah, itu sudah disebut bagian dari kufur ingkar. Tapi minimal, kita mungkin masih mengaduh, kita masih menangis, kita masih lelah, kita masih merasa lemah, setidaknya kita tidak mengeluh. Kenapa? Kita percaya Allah kalau mau ngasih hadiah kepada hambanya, DP-nya itu ujian. Dan yakinlah hadiahnya minimal 10 kali lipat lebih baik daripada ujian itu. Minimal, karena gak ada amal soleh yang dibalas di bawah 10 kali lipat tuh gak ada. Amal soleh, amal ya bukan niat. Amal yang udah kita kerjakan minimal dibalas 10 kali lipat. Minimal, maksimalnya bighairi hisab, tanpa batas. Bighairi hisab tanpa batas. Ada yang 700 kali lipat kayak sedekah. Tapi tetap aja ayat sedekah di akhirnya ujung-ujungnya apa? Bighairi hisab juga kan? Berarti sedekah itu minimal dibalas 700 kali lipat. Minimal. Kalau kita yakin. Selalu syaratnya kalau kita yakin. Dan saya ngebuktiin itu banget. Saya pernah ngalamin. Lagi jalan-jalan di sebuah kota yang ada becak kayuhnya, becak sepeda gitu ya. Jalan terus saya bilang, Pak berapa ongkosnya? 20 ribu. Udah naik aja 20 ribu. Karena kita keliling-keliling kota, ternyata saya jadi kasihan sama dia 20 ribu. Kasihan kan 20 ribu dibayar keliling kota, walaupun pas mampir beberapa tempat mungkin dia dapat tips ya. Tapi saya gak tega gitu, dia cerita tentang anaknya lagi sekolah, apa segala macam, makin bikin baper kan. Pas selesai, saya kasih dia 100 ribu. Dari 20 ribu dikasih 100 ribu karena kasihan. Dan saya yakin gak mungkin sedekah itu sia-sia. Kan Nabi bersumpah kan, demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya tidak berkurang harta karena sedekah. Demi Allah kata Nabi, gak berkurang harta karena sedekah. Berkurang harta karena belanja? Ya. Berkurang harta karena pacaran? Banget. Modal banget kan, apalagi buat cowok. Tapi berkurang harta karena sedekah? Gak mungkin kata Nabi. Demi Allah gak berkurang harta karena sedekah. Berkurang harta karena istri? Enggak. Karena memberi kepada istri itu pahalanya lebih gede daripada sedekah. Makanya ngemodalin pacaran setelah nikah itu tumbuh berkah. Modal pacaran sebelum nikah itu apes. Jadi kalau pengen modal nih, ngemodalin cewek, traktir, ngapa-ngapain, bayarin, jangan sebelum nikah. Sebelum nikah jadi orang pelit aja, gak apa-apa. Tapi setelah nikah, jor-joran ngasih. Apalagi yang, bayarin semuanya. Kenapa? Pahalanya lebih gede daripada sedekah. Bahkan lebih gede daripada infak fi sabilillah. Seorang suami memberi nafkah istri, itu pahalanya terkadang lebih besar daripada kita berinfak untuk fi sabilillah, untuk korban perang. Saya heran kalau ada orang sedekahnya rajin tapi ke istrinya kikir, aneh, berarti dia gak ngerti konsep. Padahal memberi kepada istri itu selama itu kebutuhan pokok ya.
dan sedikit entertain, gak apa-apa, asal gak berlebihan, itu luar biasa. Makanya saya kalau jalan sama istri yang yang mana? Itu yang Onit suka. Oh ya, Onit suka. Kasih aja. Kenapa? Minta ini. Kasih. Selama ada kan, kenapa gak dikasih kan ya? Nanti Allah ganti. Makin rajin kita ngebayarin istri kita, ngebelanjain istri kita, makin Allah ngasih yang kita gak pernah duga-duga. Sampai istri kita cemburu sama kita. Kok kamu duitnya banyak banget sih? Kan gara-gara aku sering ngasih ke kamu. Ya udah sini lain lagi. Mau ditransfer berapa gitu kan ya? Saya ngasih 100.000 ke si bapak. Dan saya yakin teman-teman sedekahnya pasti lebih dari itu, karena 100.000 saya sebut. Kalau 1 juta ke atas saya gak mau nyebut, malu dong. Ria ya. Sebenarnya gak pernah sih. 100.000 deh, karena kan kecil. Saya kasih 100.000. Ternyata begitu saya kasih 100.000, dia doa. Nah ini nih, pentingnya sedekah ke orang yang membutuhkan tapi gak minta-minta. Dia tulus. Dia langsung doa, ya Allah Pak, mudah-mudahan rezekinya lancar, berkah, bertambah, dan segala macam, bahagia keluarganya. Doa-doa ini semuanya dikabulkan dalam hitungan hari. Pertama, bertambah bahagia rumah tangganya, dapat kecupan dari istri. Dia nganggap, suami saya cowok banget sih. Mulai satu nih. Dua, demi Allah, selang 15 jam kalau gak salah, karena waktu itu malam, besok paginya, ada orang yang ngejar-ngejar saya pengen ngasih hadiah. Ustadz, saya pengen ketemu Ustadz. Maaf, saya gak bisa ketemu sekarang. Lagi rush, lagi tight schedule. Gitu-gitulah, sok-sok gaya gak jelas gitu ya. Terus, Ustadz, saya pengen banget ketemu. Dia gak ngomong pengen ketemu apa. Kalau dia bilang mau ngasih duit kan langsung saya prioritaskan kan ya. Berhubung dia gak ngomong, ya udahlah. Saya sok-sok jual mahal gitu. Tapi yang namanya rezeki kan gimana kita tolak, dia datang kan. Saya nolak. Pokoknya sebentar aja 5 menit, gak akan ganggu waktu Ustadz. Ya udah besok pagi ya pas breakfast gitu. Pakai gaya-gaya dikit breakfast. Pas breakfast, oh ya siap Ustadz. Jam berapa? Jam 8. Udah janjian jam 8. Mungkin orangnya nih dengar live streaming. Pak, jazakumullah khair jazak. Makasih banyak, mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya. Terus beliau besok mau flight ke luar kota. Jam 8. Akhirnya ngubungin lagi malamnya. Pak Ustadz maaf, gak bisa ketemu besok. Karena saya jam 8 itu jadwal terbang. Oh ya udah gak apa-apa. Seneng dong saya gak jadi ketemu kan. Tahu gitu kan nyesel saya tuh. Seneng. Besok pagi jam 6. Pak Ustadz alhamdulillah ternyata penerbangan saya di delay ke jam 11. Allah delay penerbangannya demi ngasih rezeki buat saya. Kan luar biasa kan. Nah, ini hikmah kepedean saya, kegeeran kepada Allah gitu. Di delay demi saya. Kan kadang-kadang GR ya depan Allah ya. Robbi akroman kan gitu ayatnya. Allah memuliakan saya dengan istighfar tetap. Akhirnya saya bisa ketemu Ustaz. Saya gak baca WA-nya. Terlambat baca, baru baca jam 8. Dia udah mulai agak putus asa. Kayaknya udah gak mungkin ketemu nih. Jam 8 pas saya baca, ah ternyata orangnya gak, di delay. Udah saya balas, ya udah sekarang saya tunggu ya. Jam 9 maaf, cuma sebentar. Gak apa-apa Ustaz, 5 menit. Datang dia, datang ngasih apa coba? Ngasih duit 200 juta. Demi Allah, cuman berselang beberapa jam, saya tolak-tolak. Tahu gitu Pak, datang malam ini aja. Harusnya malam itu juga saya cari orangnya. Kalau perlu saya yang nyamperin Bapak, Sherlock, saya kejar. Manusia gitu banget ya. Tapi Masya Allah di situ saya jadi tahu, oh doa orang itu lebih akurat, lebih mantap, lebih diijabah daripada doa saya. Mungkin bukan karena sedekah, tapi karena doa setelah sedekah, ya Allah dan segala macam dimudahkan sama Allah, itu luar biasa loh. Saya gak percaya, saya pikir main-main, orang nih iseng kayaknya pengen ketemu doang, pengen selfie. Ternyata pas saya cek di transfer, di capture, Ustaz udah di transfer. Saya, jangan-jangan ini jebakan Batman gitu ya. Nyari-nyari salah segala macam. Alhamdulillah ternyata emang niat baiknya pengen, alhamdulillah saya terkesan, saya dapat hidayah lewat Ustaz segala macam. Sekarang saya pengen membalas jasa Ustaz walaupun kecil. Kecil 200 juta. Untung saya gak kaget dan kemudian pingsan. Ah Pak, 200 juta stroke kan ya, bahaya. Lebih mahal dari 200 juta. Ini keajaiban ya teman-teman. Jadi kita tuh, saya kan sering bilang keajaiban itu terjadi tergantung tingkat iman. Bukan saya udah soleh banget, enggak. Saya belajar terus untuk yakin deh sama Allah. Modal kita tuh kan gini sebetulnya kan. Duit kita tuh banyak loh teman-teman, cuman gak disimpan di bank, gak disimpan di saku, disimpannya di sisi Allah. Bedanya apa sih? Kenapa kita kalau disimpan di bank, tenang? Saya lagi punya duit banyak dari 100 juta, di mana? Di bank, aman.
Kenapa kalau disimpan di saku aman, tenang? Kenapa kalau disimpan Allah gak tenang? Kenapa kalau disimpan di Allah kita bilang gak punya duit? Ini kan gak fair sama Allah. Gak punya duit nih. Siapa bilang gak punya duit? Kan ada Allah. Tinggal minta sama Allah. Tapi gak ada wujudnya. Tapi kan ada janjinya. Bukankah janji Allah lebih kuat daripada wujud? Bukankah iman harusnya lebih mantap daripada sesuatu yang konkret yang kita lihat? Ada duitnya di sisi Allah. Kenapa gak dikasih? Karena kita belum butuh. Kalau kita yakin duit kita itu ada di Allah, tapi dikasihnya pas kita butuh. Begitu butuh ya Allah, langsung dikasih sama Allah. Itu banget benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Pasti kayak gitu. Tingkat tergantung kita yakin apa enggak. Nih, kalau Allah bilang, "May yuridillahu bihi khairan," Allah kalau pengen ngasih hadiah kepada seorang hamba, Allah kalau pengen ngasih kejutan kepada seorang hamba, Yusuf. Allah kasih dia ujian sedikit aja. Walanabluwannakum bisyai, sedikit, bisyai'im.

diuji sedikit aja dengan rasa lapar, dengan rasa takut, dengan sedikit kekurangan ini dan itu, sedikit. Tapi wabashyiris sabirin, sampaikan kejutan kepada orang yang bersabar. Sampaikan kejutan kepada orang bersabar. Jadi bisa dibilang kejutan-kejutan hidup kita itu munculnya dengan iman dan sabar. Dengan iman dan sabar. Iman artinya yakin, husnuzon sama Allah. Ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hamba.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim, Payana 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Lengkisau. Senang sekali musik istirahat siang hadir di hari ini Selasa 12 Mei 2020. Tentunya sahabat menemani dengan tembang kenangan. Tadi di awal sudah dibuka ya dengan kini baru kau rasa. Nah, kita masih akan hadirkan tembang kenangan terkhusus buat sahabat Lengkisau yang mendengarkan di edisi kali ini. Ada Pak Lampung sahabat yang ingin bergabung, kita sapa dulu Pak Lampung. Halo Lengkisau FM, selamat siang Pak Lampung.
1: Siang juga.
0: Iya Pak Lampung, gimana kabarnya? Udah makan siang?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah kabar baik. Makan siangnya udah nih?
1: Udah.
0: Oke, okay. Pak Lampung mau lagu apa?
1: Dari Dian Piesesa.
0: Dian Piesesa. Judulnya apa
1: tak
0: tuh? Tak ingin sendiri. Baik, kita temani ya. Tak ingin sendiri. Ya. Sama-sama Pak Lampung. Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Lampung ya, kita ucapkan sahabat sudah bergabung bersama kita di siang kali ini. Buat siapa lagi yang ingin bergabung, silakan masih ada tunggu ya di 0811 66 19 120. Silakan request lagu tembang kenangan favoritnya. Boleh juga dari luar negeri yang mungkin kangen dengan lagu-lagu lawas zaman dulu ya, dari mancanegara juga bisa diminta bersama kita di edisi kali ini. Sahabat Lengkisau, nantinya kita juga hadirkan informasi terbaru khususnya buat sahabat, tak lupa juga terkait dengan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Namun sebelum itu ada Pak Oga dulu, kita sapa nih Pak Oga. Selamat siang Pak Oga, Lengkisau FM.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sudah lama tidak terdengar.
2: Ada sendiri ya?
0: Iya betul sekali Pak Oga. Pak Oga gimana?
2: Pak Oga
0: dari ladang. Waduh, sibuk banget. Waduh, oke. Mau temani lagu apa nih? Udah dong. Mau lagu, lagunya apa nih?
2: Lagunya apa lah?
0: Apa ya, tuh?
2: Dari Salman.
0: Apa judulnya?
2: Bulan.
0: Bulan di siang bolong.
2: Ah,
0: bulan. Oke. Oke, Pak Oga. Salam. Iya. Salam. Iya.
2: Wadel.
0: Terima kasih.
2: Ada
0: biasanya Pak John. Di Lubuk Nyiwa. Iya, tadi Pak Lampung. Bu Lini enggak ada gabung Bu Lini lagi.
2: Bundo
0: Murni. Bundo Sia. Iya. Yeah. Ada Uncu Tunadi. Iya banyak. Ayah Ferdi di Duku. Bunda Gamel. Iya, Bujang Gagah. Iya, oke. Baik, Pak Oga.
2: Ada lagi ya, Del?
0: Iya, ada lagunya. Nanti kita hadirkan ya.
2: Nanti kalau apa tambah satu lagi ya.
0: Boleh, boleh.
2: Ayah.
0: Apa judulnya Ayah?
2: Iya, titip rindu buat Ayah.
0: Oke, titip rindu buat Ayah.
2: Dua aja kali.
0: Iya, langsung kita hadirkan. Iya, banyaknya dengerin aja kayaknya. Ya, sama-sama. Oke, lanjut. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Oga sudah bergabung ya Pak Oga di Kampung Baru. Di Kampung Baru sekarang ya Pak Oga. Dan juga sahabat lagi sahabat dimanapun berada yang mendengarkan kita di edisi kali ini. Langsung saja sahabat kita hadirkan requestan dari Pak Lampung tadi ada Dian Pesesa dengan Tak Ingin Sendiri.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
3: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
4: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
3: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
4: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
3: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
4: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
3: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
4: Bisa aja, Ibu Ina ini. Kayak iklan deh.
3: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
4: Zat kekebalan?
3: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
4: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
3: Bagus.
4: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
3: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
4: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
3: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
4: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
3: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
4: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
3: Adin, dimakan sayurnya ya.
5: Ah, Ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
3: Lah, gimana mau gizinya seimbang kalau makan nggak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi nggak perlu diet yang aneh-aneh.
5: Ah, masa sih, Bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
3: Ya, benar. Masa Ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat.

0: Jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
1: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya, Bu.
0: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
1: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
0: Makanya kan, Ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
1: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
0: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
1: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
0: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
1: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
0: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
1: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 lagi Sobat FM, Sobat lagi Sobasi bersama Delva Bri dalam musik istirahat siang di hari ini Selasa 12 Mei 2020 ini hadir dengan tembang kenangan tentunya di cuaca wilayah Painan yang tadi panas ya sahabat, sekarang udah mulai mendung. Apakah bakal hujan? Nah, kita lihat ya dari perakiran cuaca yang sudah dikeluarkan oleh BMKG. Nah, sampai kepada siang hari cuaca berangsur berubah menjadi berawan di sebagian besar wilayah Sumatera Barat dan juga cerah berawan di 50 kota Bukit Tinggi, Pariaman, Padang Panjang dan juga pesisir selatan. Disampaikan sahabat hingga waktu sore tiba sejumlah titik seperti di Pasaman Barat, Agam, Pasaman, Bukit Tinggi, Kabupaten Solok, Kota Solok, Sijunjung dan Kepulauan Mentawai masih berpeluang diguyur hujan lebat disertai petir. Sementara wilayah lainnya berpotensi hujan ringan hingga sedang, hanya Kota Pariaman dan Solok Selatan yang tetap berawan. Di malam hari, sebagian besar wilayah Sumatera Barat masih terus berpotensi diterpa hujan ringan hingga sedang. Memasuki waktu tengah malam hingga dini hari, Sumatera Barat diprediksi akan didominasi oleh kondisi berkabut atau udara kabur. Nah, disampaikan sahabat ya, dari beberapa kondisi tadi ya untuk wilayah pesisir selatan adanya potensi hujan ringan hingga sedang di siang hari hingga menjelang sore. Jadi tetap ya sahabat untuk selalu sedia jas hujannya ataupun mantelnya yang berkendara roda 2 untuk selalu sedia ya dari jas hujan supaya nanti di perjalanan ataupun balik dari beraktivitas tidak kehujanan.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari lantai 1 gedung Painan Convention Center 91,2 lagi Sawa FM, sama lagi sama si bersama Adel Febri dalam musik istirahat siang di edisi kali ini Selasa 12 Mei 2020. Nah sahabat, ada Pak Almayedi yang bergabung melalui WA, kita bacakan ya. Assalamualaikum Adel Febri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Almayedi, requestannya Birunya Cintaku dari Obi Mesak, spesial buat Adel katanya, dan juga spesial tentunya di siang kali ini buat sahabat yang mendengarkan di 91,2 Langkisau FM.

0: Kembali sapa lagi saudara Pak Oga yang ingin bergabung. Kita sapa dulu Pak Oga. Selamat siang kembali Pak Oga. Iya Pak Oga. Boleh. Apa judulnya? Oh, Will Always Love. Dari Whitney Houston kayaknya ya. Oke deh. Baik. Salam ditambah juga enggak? Enggak mau ditambah salam ya? Enggak mau ditambah salamnya.
1: Tambah satu lagi boleh.
0: Salamnya dulu dong.
1: Lagu ini di Kutama
0: dong. Siapa?
1: Jatuh Cinta. Lagu ini di Kutama.
0: Oh, edisi Litonga, Jatuh Cinta. Baik. Oke deh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Pak Oga. Terima kasih Pak Oga. Oke ya Pak Oga, sudah bergabung ya lagi. Santai-santai makanya bisa gabung sahabat di siang kali ini. Nah buat sahabat lagi saya lagi nyantai-nyantai nih, juga bisa bergabung bersama kita, request lagu tebang kenangan favoritnya. Sambil salam-salam dan juga berkabar, langsung saja kita hadirkan ya requestan dari Pak Almayedi tadi. Ada Obi Mesak dengan Birunya Cintaku.

kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Betul.
2: Bu.
1: Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
4: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
3: Dengan gotong royong, semua tertolong.
0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
5: Ah, Ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah, gimana mau gizinya seimbang kalau makan nggak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi nggak perlu diet yang aneh-aneh.
5: Ah, masa sih, Bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya, benar. Masa Ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
5: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya, Bu?
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
5: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
1: Makanya kan, Ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
5: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
5: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
5: Wah, Ading paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
5: Iya Bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
6: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
8: Hai sahabat Langkisau,
9: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
8: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
9: di 91,2 Langkisau FM.
10: Media

0: Dari kawasan Raja Gusolim, Faina 91,2 Lagi Sawa FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama lagi, so kita beralih dari musik istirahat siang ke dalam program Gabung Pesisir di edisi kali ini, sahabat, Selasa 12 Mei 2020, dan menghadirkan perbincangan bersama narasumber kita dari organisasi perangkat daerah dan juga instansi yang ada di wilayah Pesisir Selatan. Di edisi kali ini, sahabat Langkisa, sebelum kita memperkenalkan dan juga menyapa narasumber kita yang sudah hadir, ada Febri, kembali menyapa untuk sahabat yang mendengarkan di 91,2 Langkisa FM dan juga streaming di Radio Box Online, atau sahabat Langkisa yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Langkisa FM. Nantinya sahabat juga bisa ya untuk bertanya ataupun mungkin berpartisipasi ya terkait dengan kegiatan kita di siang kali ini, langsung saja di 0811-669-1220 atau juga bisa melalui line telepon, SMS, dan juga WA, dan juga melalui kolom komentar kita di Facebook LPPL Langkisa FM. Selamat siang sahabat di tengah aktivitasnya, kita perkenalkan dan kita sapa narasumber kita dari DPM PTSP Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah hadir di studio Radio Langkisa FM. Yang pertama sahabat kita sapa ada Ibu Zulmira SHMM selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda. Kita sapa, selamat siang Ibu.
1: Iya, selamat siang. Ya,
0: sehat kabarnya Ibu?
1: Iya, baik.
0: Terima kasih sudah hadir Ibu Mira di edisi kali ini. Boleh disapa dulu pendengar kita sahabat Langkisa. Halo,
1: sahabat Langkisau dimanapun berada. Saya selaku di Penata Kelola Penanam Modal Ahli Muda dan akan mengajukan tema yaitu tentang laporan kegiatan penanam modal.
0: Baik, oke, terima kasih Bu Mira. Dan sahabat Langkisau, Bu Mira tidak sendiri, ada juga Ibu Elvi SM selaku Penata Presiden Ahli Pertama. Kita sapa, selamat siang Ibu.
2: Siang
0: Ibu. Iya, sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir bersama kita di edisi kali ini. Boleh disapa juga pendengar kita, sapa lagi sal ataupun mungkin rekan-rekan saat ini di Dinas DPM PTSP yang mendengarkan. Silakan.
3: Selamat siang sahabat Langkisau, perkenalkan nama saya Elvi. Berdinas di Dinas Penanaman Modal DPM PTSP Kabupaten Pesisir Selatan. Jabatan di sana Penata Perizinan Ahli Pertama.
0: Ya, baik.

wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Ya, dengan singkatnya kita akan melaporkan tentang laporan kegiatan penanam modal. Laporan kegiatan penanam modal itu disingkat dengan LKPM. LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanam modal dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, di mana yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala dalam periode tertentu. Mengenai laporan LKPM ini atau laporan kegiatan penanam modal merupakan salah satu kewajiban investor yang tercantum tidak hanya pada Undang-Undang Penanam Modal Nomor 25 tahun 2007 pasal 15 tetapi juga Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 tahun 2025 pada pasal 5 huruf C yang mana setiap pelaku usaha berkewajiban menyampaikan LKPM. Dasar hukum LKPM ini pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang menyatakan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal. Peraturan BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 tahun 2018 yaitu tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Peraturan BKPM ini atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Itulah dasar hukum dari LKPM. Dan apa tujuan penyampaian LKPM itu? Tujuan penyampaian LKPM itu yaitu untuk dapat memberikan solusi berikut kebijakan yang harus diterapkan atas masalah atau hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha, serta sebagai referensi untuk mengajukan fasilitas penanaman modal. Atau manfaat dari LKPM ini adalah sebagai sumber informasi perkembangan realisasi investasi, perspektif dan lokasi secara berkala, perkembangan penyerapan tenaga kerja, permasalahan yang dihadapi penanam modal, dan salah satu yang dipertimbangkan dalam penerapan kebijakan. Penyampaian LKPM menurut Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi atau disebut juga kepada Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal Nomor 5 tahun 2025 wajib disampaikan secara daring atau online. Untuk setiap perizinan yang dimiliki penanaman modal yang memiliki lebih dari satu bidang usaha dan atau berlokasi di lebih dari satu daerah atau kabupaten atau kota, dan perizinan wajib menyampaikan LKPM untuk masing-masing bidang usaha dan masing-masing kabupaten atau kota tempat di mana lokasi proyek berada. Sanksi telat melaporkan atau tidak melaporkan LKPM. Laporan LKPM ini wajib dilaporkan oleh pelaku usaha dalam kurun waktu yang sudah ditentukan dan harus disampaikan secara berkala. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau yang selanjutnya disebut juga dengan BKPM memberikan pemberitahuan kepada para pelaku usaha yang telah telat dalam melakukan perbaikan ataupun penyampaian LKPM akan dianggap belum menyampaikan laporan LKPM-nya. Sehingga pelaku usaha akan dikenakan sanksi berupa pengembalian pelaporan LKPM yang berakibat pada menjatuhkan sanksi administratif dalam bentuk peringatan secara tertulis dari BKPM. Adapun sanksi administratif yaitu sebagai berikut. Adanya pembatasan terkait kegiatan usaha yang dilakukan, terjadinya pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas terkait penanaman modal. Dilakukan pencabutan kegiatan usaha atau perizinan penanaman modal atau fasilitas terkait penanaman modal. Ketentuan pelaporan LKPM.

0: Ketentuan terkait penyampaian LKPM terbagi menjadi 4 bagian. LKPM wajib disampaikan oleh semua pelaku usaha kecuali pelaku usaha mikro dengan modal atau nilai investasi kurang dari 1 miliar. Perusahaan bidang hulu migas, perbankan dan lembaga non keuangan, non bank dan asuransi. Kedua, penyampaian LKPM wajib dilaporkan seluruh KBLI yang sudah didaftarkan ke dalam NIB tanpa terkecuali. Penyampaian LKPM dilakukan secara daring atau online melalui sistem OSS RBA. Pelaporan LKPM ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu LKPM untuk pelaku usaha kecil dan LKPM untuk pelaku usaha non-UMK. LKPM untuk pelaku usaha kecil, ketentuan terkait penyampaian LKPM skala usaha kecil, yaitu sebagai berikut. 1. Penyampaian ini dilakukan oleh pelaku usaha kecil di mana modal atau nilai investasinya melebihi 1 miliar. Waktu penyampaian LKPM ini yaitu setiap 6 bulan sekali atau setiap semester dengan jadwal berikut. Semester pertama dilakukan setiap tanggal 10 bulan Juli tahun berjalan. Semester kedua dilakukan tanggal 10 Januari tahun berikutnya. LKPM untuk melakukan usaha menengah dan besar. Ketentuan terkait penyampaian LKPM skala usaha menengah dan besar yaitu penyampaian LKPM dilakukan usaha menengah besar yaitu dengan modal atau nilai investasi melebihi 5 miliar. Waktu penyampaian LKPM ini disampaikan setiap 3 bulan sekali atau setiap kuartal atau triwulan yaitu sebagai berikut. Laporan triwulan 1 disampaikan paling lambat tanggal 10 April tahun berjalan. Laporan triwulan 2 disampaikan paling lambat tanggal 10 Juli tahun berjalan. Dan laporan triwulan ketiga disampaikan paling lambat tanggal 10 Oktober tahun berjalan. Dan laporan triwulan keempat disampaikan paling lambat tanggal 10. Tata cara pelaporan LKPM. Laporan LKPM bisa diproses apabila sudah memiliki hak akses. Hak akses ini berupa username dan password yang dikirim ke alamat email yang dicantumkan pada saat pendaftaran. Apabila sudah ada hak akses, maka bisa mengunjungi Google atau OS RBA. Klik masuk di pojok kanan atas, kemudian masukkan ke username dan password, lalu klik tombol masuk. Setelah berhasil login, maka pilih menu pelaporan, lalu lanjut dengan klik laporan LKPM. Kemudian dilanjutkan dengan pelaporan. Klik buat laporan. Nanti ada akun akan menampilkan list LKPM yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya. Kemudian pilih dan centang atau data kegiatan usaha yang akan dilaporkan. Kemudian klik selanjutnya. Periksa data kegiatan usaha dan klik tautan yang ada. Dilanjutkan dengan melengkapi data realisasi penanaman modal. Apabila melakukan usaha belum pernah melaporkan LKPM, maka silakan isi kolom total realisasi periode sebelumnya. Bagi yang sudah pernah melaporkan, sistem akan secara otomatis menampilkan data total realisasi periode sebelumnya secara otomatis. Kemudian lanjut melengkapi data pengguna tenaga kerja. Apabila pelaku usahanya belum pernah melaporkan LKPM, maka silakan isi kolom tenaga kerja. Sebelum periode pelaporan, bagi yang sudah pernah melaporkan, sistem akan secara otomatis menampilkan data tenaga kerja sebelum periode pelaporan secara otomatis. Lanjutkan dengan melengkapi data permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dan mengisi data pimpinan atau tanggung jawab LKPM. Kemudian lanjut menyetujui pernyataan pelaporan LKPM dengan centang disclaimer dan klik kirim laporan. Setelah itu, data lengkap akan muncul tampilan pemberitahuan laporan diterima. Kemudian selanjutnya LKPM akan melakukan proses verifikasi untuk menyetujui atau menolak permohonan pelaporan LKPM yang diajukan. Nah, setelah menyampaikan LKPM sudah selesai, maka selanjutnya LKPM akan melakukan proses verifikasi dan evaluasi terkait kesesuaian laporan, sehingga pelaku usaha wajib untuk terus memantau status LKPM-nya. Apabila ada permintaan perbaikan LKPM, pelaku usaha dapat langsung memberikan tanggapan dan menyampaikannya kembali. Nah, itulah dalam pelaku usaha yang telat dalam menyampaikan LKPM-nya, maka akan ditolak dan dikembalikan laporannya sehingga dianggap belum atau tidak menyampaikan LKPM-nya, sehingga dikenakan sanksi administrasi yang nantinya akan berimbas pada kegiatan usahanya sendiri. Pentingnya penyampaian LKPM ini harus diperhatikan oleh para pelaku usaha sehingga tidak menghambat kegiatan bisnisnya. Pelaku usaha yang tidak melaporkan LKPM dapat dikenakan sanksi administrasi. Sanksi ini dimulai dari teguran tertulis, pembekuan perizinan berusaha, sehingga pencabutan izin usaha. Karena itu, pelaporan LKPM secara rutin dan tepat waktu menjadi langkah penting untuk menghindari kendaraan hukum dan memastikan usaha tetap berjalan dengan aman dan legal. Nah, selanjutnya, untuk penyampaian relasi, berapa relasi investasi berupa dalam angka, kita mintakan kepada saudara Elvi untuk menyampaikannya. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Ibu Mira ya atas penyampaian dari laporan LKPMPD. Ibu Elvi, silakan Ibu melanjutkan terkait dengan LKPM ini.
2: Baik, terima kasih Bu. Untuk target dan realisasi investasi di Kabupaten Pesisir Selatan ini untuk tahun 2026, kami ada dua target. Yang pertama dari BKPM dan yang kedua dari RPJMD atau daerah. Dari BKPM kami memiliki target 646 M, dan dari RPJMD kami memiliki target kurang lebih 971 M. Untuk realisasi tahun 2026 ini pada triwulan 1 kemarin yang dilaporkan tanggal 1 sampai tanggal 15 April kemarin, kami mendapat nilai 36,7 M. Itu di masing-masing target kami di BKPM dan juga di RPJMD. Untuk pelaporan pada PMA dan PMDN, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, kami untuk target BKPM kami mendapatkan nilai sebesar 2,9 M, dan untuk RPJMD kami mendapatkan nilai yang sama yaitu 2,9. Untuk PMDN sebesar 33,7 M. Untuk masing-masing target BKPM maupun RPJMD. Untuk tahun 2025 kami memiliki target 520 untuk BKPM, dan untuk target RPJMD kami memiliki target 925 miliar. Yang di BKPM kami mendapatkan nilai realisasi pada triwulan 1 sebesar 78 M, triwulan 2 40 M, triwulan 3 38 M, triwulan 4 70 M. Jadi total realisasi kami pada tahun 2025 sebesar 227 M. Untuk target BKPM, PMA-nya kami untuk tahun 2025 kami mendapat nilai PMA sebesar 44 M dan PMDN sebesar 183 M. Untuk sedikit tambahan kan, yang wajib melaporkan LKPM semua pelaku usaha yang sudah memiliki NIB, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Jadi himbauan dari kami untuk pelaku usaha, cobalah melakukan pelaporan LKPM sesuai periode dan waktu yang ditentukan untuk menghindari adanya sanksi keterlambatan sampai dengan sanksi pencabutan izin.
1: Baik, oke, terima kasih Ibu Elvi atas penyampaiannya ya, dari nilai realisasi di LKPM untuk Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, kalau untuk 2026 ini bagaimana Ibu untuk realisasinya di ini masih trimester pertama ya?
2: Iya.
1: Nah, ini bagaimana untuk realisasinya dari LKPM?
2: Realisasi yang didapat triwulan 1 baru 36,7 M, Bu. Iya.
1: Itu dari dalam atau dari
2: itu gabungan? Gabungan PMA dan PMDN.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk kendala biasanya nih apa nih yang kendala yang sering dihadapi oleh pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM biasanya, Ibu?
2: Kendala, izin menjawab, Bu.
1: Silakan, Bu.
2: Kendala yang didapat itu biasanya operator yang di yang ditanyain pas di lapangan berada di kantor pusat mereka masing-masing, Ibu. Dan karena terkadang kebanyakan pelaku usaha admin untuk pelaporannya tidak berada di Kabupaten Pesisir Selatan itu sendiri.
1: Oke, jadi kendalanya bagaimana, penyampaian terlambat kah atau mungkin tidak sesuai kah dengan yang di kenyataannya nih, Bu, atau bagaimana ini?
2: Oh, itu bermacam, Bu.
1: Bermacam.
2: Kadang sesuai, kadang tidak sesuai. Pas dilakukan pengawasan ke bawah, sempat ditanya itu kendalanya untuk pelaporan LKPM. Kadang ada pelaku usaha yang menyangkut pautkan dengan pajak, Ibu.
1: Mereka takut ya.
2: Iya.
1: Kalau disampaikan laporan ini akan berkaitan dengan pajak, padahal tidak ya, Ibu ya.
2: Tidak sama sekali.
1: Nah, biasanya itu gimana nih, Bu, untuk mengatasinya? Kan kalau misalnya ada kendala yang tadi di penyampaiannya tidak sesuai, jadi kita untuk realisasinya kan jadi terganggu juga deh, Bu. Apa nih biasanya solusi untuk hal tersebut?
2: Biasanya kami melakukan penghubungan melalui online via WhatsApp kepada pelaku usaha, ditanya apakah benar-benar sudah betul, sudah sesuai dengan yang terjadi di lapangan yang dilaporkan. Kebanyakan pelaku usaha menjawab betul. Kadang ada yang disuruh langsung tanya ke admin yang melaporkan, sedangkan adminnya tidak berada di Kabupaten Pesisir Selatan. Disitulah kami ada kendala.
1: Tetapnya gimana nih, Bu, via online kah atau bagaimana itu?
2: Apanya?
1: Untuk kontaknya dengan admin yang tidak ada berada di Pesisir Selatan.
2: Iya, online. Kalau yang ada kontaknya sama kami, biasanya kami kontak kembali. Tapi kalau yang tidak ada kontaknya sama kami, biasanya kami melalui via email. Kadang itu pun dijawab, kadang enggak, Bu.
1: Oke, baik. Ya, dan juga untuk tahun ini, Bu, kan kemarin nih ada juga yang dari Riyad Group itu ya. Itu ini sudah masuk juga enggak, Bu, ke dalam realisasi dari penanaman modal?
2: Oh belum
1: ya,
2: karena dia masih tergolong baru kan, Ibu. Ya, belum.
1: Jadi pada sektor apa saja nih, Bu, yang banyak dari realisasi LKPM ini sektornya?
2: Yang banyak biasanya itu pabrik sawit, perkebunan sawit. Itu yang banyak yang melapor biasanya.
1: Kalau PLTMA. Berarti usaha mikro tidak tadi ya, Bu ya, kecuali yang melaporkan ya.
2: Untuk mikro melapor.
1: Oh, cuman enggak melaporkan.
2: Per semester.
1: Dua
2: kali setahun.
1: Oke, baik. Nah, kalau misalnya kan disampaikan, Bu, kalau ada LKPM-nya yang ditolak, apakah mereka harus melengkapinya di triwulan itu atau mungkin tidak usah tapi di triwulan berikutnya saja untuk melengkapi dari LKPM ini?
2: Kalau sesuai aturan yang berlaku, harus mereka sesuaikan pada triwulan yang jalan, periodean jalan. Tapi biasanya kan kalau penolakan ini melalui email juga, Bu. Jadi biasanya kadang diperbaiki, kadang dibiarin kayak gitu aja oleh pelaku usahanya.
1: Jadi kalau kan melalui website tadi ya, Bu, ya ada OSS untuk melaporkan LKPM. Mereka ada kendala nggak, Bu, soal itu? Kan kadang mungkin untuk admin tadi berubah-ubah, keberadaan adminnya kadang tidak menentu ya, Bu. Ya ini bagaimana nih, Bu, untuk hal tersebut? Mungkin dari Ibu Mira ada, Bu, tanggapannya terkait hal itu?
3: Kadang-kadang kami melakukan pengawasan. Di situ kami berusaha untuk membujuk si pelaku usaha agar tepat waktu melaporkanlah LKPM-nya. Kadang ya mereka merasa ini ada pajaknya, gitu. Jadi mereka dan sulitlah untuk mendapatkan, dan alasannya seperti kata Elvi tadi, alasannya kantor pusat kami bukan berada di sini, berada di kadang-kadang di Medan ya, Pia. Kadang berada di jauh-jauh lah gitu. Sehingga kami berusaha terus untuk agar pelaku usaha ini tetap melakukan laporan LKPM. Kadang-kadang laporan LKPM-nya dibikinnya nihil ya, Pia.
1: Nihil,
3: padahal enggak mungkin kan nihil. Iya,
1: betul.
3: Dibikinnya nihil. Itu tadi karena alasannya pajak. Jadi mereka takut untuk melaporkan yang sebenarnya. Padahal kalau mengenai perusahaan, karena mereka kena pajak, udah dibayar pajak, makanya mau melaporkan. Tapi kendalanya itu tadi, laporannya bukan dari perusahaan yang berada di pesisir selatan, tapi di administrasinya berada di kantor pusat. Nah itu, kami sebagai pelaku di bidang PKPM terus menggenjot gimana supaya pelaku usaha ini semaksimal mungkin tepat waktu, karena laporan LKPM ini ada jangkanya gitu. Jadi pas tanggal ada tanggal 1-10 misalnya bulan April ya, dari bulan pertama atau gimana lah, nanti ditutup gitu. Jadi harus tertentu LKPM-nya masuk triwulan pertama, triwulan kedua, nggak bisa dia bikin kayak tadi yang ibu tanya, triwulan pertama dibikinnya triwulan, tidak bisa.
1: Oh, tidak bisa. Oke, apalagi dia dengan sistem ya bu ya, otomatis tertutup ya.
3: Tertutup. Kalau udah tertutup, kami pun tidak bisa membuka.
1: Oke, jadi berarti mereka tidak melaporkan statusnya ya bu?
3: Enggak
1: ya.
3: Ya begitu tadi lah.
1: Nanti kalau misalnya mereka tidak melaporkan kembali, misalnya kalau salah ya bu ya, terus tidak melaporkan kembali, berarti mereka kena sanksi dong. Ada sanksi ya. Oke, baik.
3: Itu makanya yang di pusat kan ada yang melakukan ini sanksi itu. Kalau ya mereka ya ibaratnya nakal gitu, kan ada penilaiannya. Nah, makanya terjadilah kami ada pengawasan. Melakukan pengawasan ke daerah atau perusahaan lokasi masing-masing. Disitulah kami berusaha untuk mereka sadar untuk melaporkan LKPM-nya. Gitu.
1: Baik, oke. Kalau untuk pariwisata bu, misalnya seperti resort dan hotel penginapan ini kan banyak nih bu, seperti di Tarusan gitu ya, dan juga di Charolco ini juga menyampaikan LKPM ya bu.
3: Iya ada.
1: Iya ya.
3: Ada juga ya, tapi seperti di
1: di Tarusan ya bu ya, Labuan Sundai, iya. Mereka menyampaikan ya bu ya dari LKPM. Nah, dan kalau untuk perusahaan ini kan kadang pekerjanya kan berganti-ganti ya bu ya. Kadang ada ya kontraknya yang tidak lama atau mungkin mereka berhenti. Nah ini juga masuk bu ke dalam LKPM untuk tenaga kerja.
3: Iya,
1: masuk ya bu ya. Oke, jadi penyampaian itu seperti apa nih bu kalau untuk tenaga kerja ini?
3: Kita kan melakukan pengawasan. Misalnya kalau seandainya udah tutup, kan tidak melaporkan ke kita. Kita berusaha untuk menanyakan gimana keberadaannya. Apakah kalau tidak lanjut, tentu dicabut. Kita berusaha untuk memberikan ke masyarakat atau ke pelaku usaha yang seperti pabrik kan perusahaan besar. Kita berusaha untuk menggenjot, selalu menggenjot untuk gimana caranya. Berusaha ya, namanya kita melakukan punya target di pesisir selatan, RPJM-nya targetnya gini. Sementara kita berusaha untuk menentukan targetnya gimana, harus sesuai dengan apa yang dilakukan di BKPM pusat. Jadi kita sebagai di bidang penanam modal ya berusahalah, selalu berusaha, walaupun kadang-kadang ada yang nakal, ada yang tidak, kita selalu berusaha.
1: Baik, hanya itu. Baik ibu. Nah ibu, ini awal tahun ini kan banyak nih bu ya, dengan alasan efisiensi anggaran ya bu ya. Tapi ini bukan alasan sebenarnya bu ya, emang kena dampaknya ya bu ya. Ini gimana nih bu pengawasan dari DPM PTSP sendiri?
3: Adanya genjot efisiensi, jadi mungkin kita ke lapangan terus. Tadi ya seperti dikatakan Ibu Elvi, kita berusaha untuk telepon, via email, pokoknya gimana kita bisa menghubungi pelaku usaha tersebut. Kita selalu melakukan walaupun kita tidak bisa ke lapangan. gitu.
1: Oke, sekarang udah bisa lewat online ya, Bu, ya. Oke. Nah, ada juga pertanyaan dari sahabat kita nih, Bu, ya. Terkait dengan dia pengen tahu nih, Bu, pelaku usaha apa mana saja nih yang rajin untuk pelaporan di Pesisir Selatan melaporkan LKPM. Nah, jika pelaku usahanya rajin, apakah ada reward nih, Bu, atau hadiah yang diberikan ya? Kalau malas kan tadi atau tidak melaporkan ada sanksi ya, Bu, ya. Jadi kalau rajin, apakah ada rewardnya enggak, Bu? Biar lebih semangat ya pelaku usaha melaporkan LKPM, Bu.
3: Rewardnya cuma dapat nilai bagus ya, nilai bagus, kan ya? Ada dinilai sama orang pusat. Ya, di sistem itu nilainya selalu muncul gitu. Jadi adalah diberi nilai. Misalnya pelaku usaha ini selalu melakukan LKPM-nya, laporannya, jadi nilainya bagus. Dan di mana mengenai bahan-bahan apa atau perusahaan yang wajib yang itu tuh selalu diberi apa yang kita kasihkan, misalnya ini ada pelaporan ini, ada pelaporan itu, selalu diberikan itu, berarti nilainya bagus gitu. Kalau mereka ibaratnya nakal, ya kami selalu berusaha untuk
1: memberikan teguran ya, Bu, ya. Oke, memberikan pendampingan ya, Bu, ya, bukan teguran. Oke, nah dari tadi, Bu, ada nih yang rajin-rajin tadi yang mana nih, Bu, pelaku usaha aja? Mungkin boleh disampaikan dua teratas nih, Bu, ya, sektor mana saja nih yang rajin? Mungkin paling besar sawit kali ya.
2: Iya.
1: Sawit rajin ya, Bu.
2: Kebunan sawit yang paling besar sawit, biasanya.
1: Iya, terus apalagi nih, Bu?
2: Ada satu lagi yang PLTMH yang di Bayang Utara.
1: Oke, mereka juga ya.
2: Itu juga tergolong patuh.
3: Bagus. Yes. Ibaratnya patuh pada kewajiban.
1: Mungkin karena perusahaannya sudah bergerak nasional juga kali ya, Bu, ya. Jadi mereka sudah tahu standar tersebut. Nah, kalau misalnya nilainya bagus tadi, Bu, ya, dari BKPM, ini apa nih, Bu? Maksud dari nilai yang bagus ini, apakah nantinya mereka dimudahkan untuk urusan berikutnya atau bagaimana, Bu?
3: Di kami pelayanan di perizinan, bukan misalnya mereka selalu patuh atau tidaknya, selalu kami memberikan pelayanan terbaik gitu. Apa-apa yang mereka butuhkan selalu kami berusaha untuk, misalnya mereka mau berusaha ini, berusaha itu, selalu kami
1: dampingi ya, Bu, ya. Baik, oke. Mungkin Bu Elvi ada tambahan juga, Bu Elvi?
2: Palingan cuman himbauan ya, Bu, ya.
1: Himbauan, silakan.
2: Untuk pelaku usaha yang wajib melaporkan LKPM itu semua pelaku usaha yang sudah memiliki NIB, itu nomor induk berusaha. Jadi usahakanlah untuk melakukan pelaporan LKPM sesuai periode yang berlaku. Seperti kalau yang untuk usaha UMK, periode pelaporannya itu per semester, dua kali setahun, dan sedangkan non UMK itu per triwulan 4 kali setahun, agar terhindar dari sanksi-sanksi yang ada gitu.
1: Baik, Ibu Pira, mungkin ada juga himbauannya, Bu, ataupun penutup di Gawang Pesisir kali ini, Bu?
3: Iya, kepada pelaku usaha menengah kecil, kadang-kadang mereka kan takut untuk melakukan laporan atau gimana, karena mereka ya itu tadi takut dengan pajak, janganlah selalulah melakukan pelaporan, guna untuk meningkatkan investasi daerah kita di Pesisir Selatan ini, karena kita punya target. Kalau kita tidak mau pelaku usaha ini mencapai target kita, tentu gimana lah hasilnya penilaian kita terhadap investasi di daerah mana-mana, terus kita anjlok terus kan. Tapi kalau target kita tercapai, terus di atas kita tuh tercapai juga apa yang kita inginkan. Itu dihimbau kepada masyarakat selaku pelaku usaha, patuhlah pada peraturan laporan LKPM-nya, jangan takut-takut gitu.
1: Kalau butuh konsultasi bisa dihubungi ya, Bu, ya.
3: Hubungi kami saja di kantor perizinan.
1: Baik, oke. Terima kasih, Ibu. Ibu Zulmira SHMM ya, selaku penata kelola penanaman modal ahli muda, sudah memberikan pengetahuan baru ya kepada kita di edisi kali ini. Semoga lancar, Ibu, dengan aktivitasnya. Ibu LVSM juga terima kasih sudah memberikan penjelasan kepada kita semua. Terima kasih atas waktunya. Sudah berkunjung ke Radio Langkisa UFM. Kita ucapkan juga buat sahabat Langkisa yang sudah mendengarkan Gawang Pasisir bersama DPM PTSP Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga apa yang kita hadirkan di edisi kali ini bisa bermanfaat buat sahabat, khususnya pelaku usaha yang ada di wilayah Pesisir Selatan. Kita tutup dulu sahabat lagi sahabat. Kabupaten Pesisir edisi Selasa 12 Mei 2020. Dan saya Adel Febri, tim yang bertugas dan pamit undur suara. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hai sahabat Langkisau,
5: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
4: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
5: di 91,2 Langkisau FM.
6: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lai dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Mama, mauwa kau pagi-pagi. Alah, masih tak mungkin. Mauwa! Oh, mauwa! Sibuk mana mauwa, ma? Subuh hari baru mauwa. Ayo, alah, leh.
1: Ah, kebetulan lewat, Mak Ita, ma. Tolong sementara mauwa si kau, Ita, ma. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah mauwa kau setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
0: Bak aku tak kagih bana mauwa kini tu. Subuh hari baru mauwa. Buang sarok kau sore, Encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Ita. Pembuangan sampah kau kini ada le jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada le jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manung puak sarok-sarok kau beko lai, Mak Ita. Lai tahu, Mak Ita.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari mak buah kau ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
1: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
0: Oh, buat perahunya ya?
1: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
0: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
1: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
0: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
1: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
0: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, SIPI, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
1: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
0: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Oh, pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
4: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
3: Kartu kusuka? Apaan tuh?
4: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
3: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
4: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
5: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Bayana 91,2 lagi Sawa FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sapa lagi Saw, masih bersuara Radio Fabri di sore hari ini sahabat, kita menyiarkan kembali berita Indonesia Live di edisi Selasa 12 Mei 2020 Anda. Dan di edisi kali ini sapa lagi Saw yang menjadi radio host adalah RTFM Temanggung Jawa Tengah. Dan untuk radio yang tergabung ada RPKB Kabupaten Bangli Bali, Pesona FM Wonosobo Jawa Tengah, Tuntung Pandang FM Tanah Laut Kalimantan Selatan, dan Persada ID Talk yang diisi oleh Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Sawaluntu FM Kota Sawaluntu Sumatera Barat, Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, dan laporan khusus dari Jateng Radio Provinsi Jateng, Batara FM Barito Utara Kalimantan Tengah, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Sapa lagi Saw, inilah berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang kemas secara lugas, inspiratif dan juga variatif. Sapa lagi Saw, selamat mengikuti.
1: Sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPP seluruh Indonesia, mengawali kebersamaan kita untuk sesi pertama, berita Indonesia Live hari ini diawali dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, di mana setelah sekian lama rusak diterjang banjir dan mengganggu aktivitas warga, jembatan gantung Garuda Stan Melo akhirnya kembali rampung. Dibangun sudah siap, reporter Pelangi dari Radio Pesona FM Wonosobo. Silakan Pelangi dari Pesona FM Wonosobo.
2: Baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, setelah sekian lama rusak diterjang banjir dan mengganggu aktivitas warga, jembatan gantung Garuda Stan Melo di Dusun Setana, Desa Kaliguo, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo akhirnya kembali rampung dibangun. Kehadiran jembatan tersebut menjadi kabar lega bagi masyarakat yang selama ini harus menghadapi sulitnya akses transportasi akibat putusnya jalur penghubung utama. Sebelumnya, kerusakan jembatan sempat memutus nadi kehidupan warga. Aktivitas ekonomi terhambat, akses pendidikan terganggu, hingga mobilitas masyarakat menjadi terbatas. Bahkan warga harus memutar sepanjang 30 km untuk bisa beraktivitas menuju desa tetangga dan sekitarnya. Sebagai bentuk rasa syukur, masyarakat Dusun Setana menggelar tasyakuran sederhana. Acara tersebut menjadi simbol kebahagiaan warga setelah jembatan yang selama ini dinantikan akhirnya dapat kembali digunakan. Kepala Desa Kaliguo Paijo dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilai telah memberikan perhatian terhadap pembangunan kembali jembatan tersebut. Ia juga mengapresiasi Kodim 0707 Wonosobo beserta seluruh personal yang bekerja keras hingga proses renovasi selesai dan jembatan dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Setelah dilakukan perbaikan jembatan tersebut, kini berubah nama menjadi Jembatan Garuda Stan Melo. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Pelangi dari Pesona FM Wonosobo. Tentunya Sobat RT dan para pendengar LPL seluruh Indonesia, dari Wonosobo kita sekarang menuju ke Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Tingkatkan profesionalisme ASN Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Gandeng, BPSDMD, Kalsel gelar orientasi P3K 2026. Sudah siap reporter Nur Mariska dari Tuntung Pandang FM, silakan untuk laporannya.
3: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Tanah Laut bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2026 di Aula BKPSDM Kabupaten Tanah Laut pada Senin 11 Mei 2020. 26. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Tanah Laut yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tanah Laut, Dr. Ahmad Hairin, MMMP. Turut berhadir perwakilan BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Laut, perwakilan SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut, serta para peserta orientasi P3K. Orientasi ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi P3K secara terintegrasi guna guna membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme, serta kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan juga bertanggung jawab, sekaligus memperkuat profesionalisme dan kompetensi sesuai bidang tugas masing-masing. Dalam sambutannya, Dr. Ahmad Hairin menekankan pentingnya profesionalitas dan inovasi bagi seluruh P3K dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintahan. Menurutnya, ASN dituntut tidak hanya mampu bekerja dengan baik, tetapi juga terus beradaptasi dan menghadirkan inovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menyebutkan melalui orientasi ini, diharapkan seluruh peserta dapat meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan kemampuan berinovasi agar mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi kemajuan Kabupaten Tanah Laut. Pelaksanaan orientasi P3K tahun 2026 ini berlangsung dari 1 Mei hingga 1 Juli 2026 yang terbagi ke dalam 13 angkatan dengan total 520 peserta hasil pengadaan tahun 2025. Peserta berasal dari tenaga pendidikan, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Adapun proses pembelajaran dilaksanakan secara klasikal dengan metode pembelajaran kolaboratif selama 3 hari untuk masing-masing angkatan. Kegiatan ini diharapkan menjadi bekal awal bagi P3K dalam memahami peran, tugas, serta tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara yang profesional dan juga berintegritas. LPPR Radio Tuntungan FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Norma Rizka, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Norma Rizka. Pendengar, laporan dari Tuntung Pandang FM tadi menutup sesi pertama Berita Indonesia Live hari ini.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampariu, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Kemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah, Magetan Indah, Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal, Jawa Tengah, Gemasai Jaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah, Batara Barito Utara, Kalimantan Tengah, Lansek Manih, Sijunjung, Sumatera Barat, Kemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Maros, Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM, Sumatera Barat, Suara Pacitan, Jawa Timur, Mahardika, Bondowoso, Jawa Timur, Basemah, Pagar Alam, Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Langkiso, Pesel, Sumatera Barat, Gema Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah, Luhat Nantuo, Tanah Datar, Sumatera Barat, Tuntung Pandang, Tala, Kalimantan Selatan, Suara Tabalong, Kalimantan Selatan, Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In Kebumen, Jawa Tengah, Ngada, Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung, Jawa Timur, Suara Gresik, Jawa Timur, Odan FM Batubara, Sumatera Utara, RSPD Asahan, Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri, Sumatera Utara, Suara Citra Lamando, Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban, Jawa Timur, Suara Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur, Suara Sampang FM, Jawa Timur, Yakohimo, Papua, RTFM Temanggung, Jawa Tengah, Soloknan Indah, Sumatera Barat, RSKK Kupang, Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita, Kota Malang, Jawa Timur, Radio Suara Girimnang, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu, Rai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Bima Prasetya dari LPPL RTFM Temanggung, Jawa Tengah, selaku radio host di Berita Indonesia Live. Hadir Senin hingga hari Jumat pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan 4 sore waktu Indonesia Timur. Sementara untuk re-airing atau siaran tundanya besok didengar, besok di jam 9.00 waktu Indonesia Barat, 10.00 waktu Indonesia Tengah, dan 11.00 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, sekarang kita masuk di sesi kedua Berita Indonesia Live yang saya buka dengan Persada ID Talk.
4: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik ya, dan dekat dengan kita tentu saja ya. Ada seni berdamai dengan diri, belajar menerima diri tanpa harus selalu sempurna. Dan tentu saja hari ini Puspa tidak sendiri, telah hadir di studio RTFM bersama kita semuanya. Beliau adalah Ibu Nur Lailatul Hikmah, S.Pd., M.Pd. Halo. Ya, Bunda Laila, iya. Terkait dengan tema kita kali ini, tadi Puspa sudah mengatakan bahwa seni berdamai dengan diri, belajar menerima diri tanpa harus selalu sempurna. Nah, ini tolong ukurnya bagaimana Anda memaknai konsep ini, sebenarnya apa sih gitu?
6: Damai dengan diri sendiri itu lebih ke kita tuh kadang membahas terkait dengan banyak hal di luar yang ada di diri kita. Kita sering membahas bagaimana kabarnya, bagaimana kesehatannya, atau bahkan ya, kadang kita mudah banget ketika bilang, oh ya, jaga kesehatan ya sama orang lain, ya kan? Nah, ya. Sedangkan coba, pernah nggak kita, kapan terakhir kita berbicara dengan diri kita sendiri, bisa ya, kuat-kuat ya, jaga kesehatan ya untuk kita. Nah, kadang padahal ya, ketika kita dengan diri sendiri, itu otomatis adalah hal yang melekat.
5: Baik.
6: Kehidupan kita itu ya bersama dengan diri kita sendiri gitu. Dan kita bersama diri sendiri akan memberikan kayak hubungan ke orang lain. Nah, makanya kenapa harus damai dulu dari diri kita sendiri?
5: Okay.
6: Nah, agar kita juga memberikan kedamaian juga ketika keluar. Jadi from intern dulu, kita benahi, kita damai, dan setelah itu ayo kita memberikan feedback kepada orang lain, kemudian kita memberikan kebahagiaan dan juga sharing istilahnya positive vibes kepada banyak orang.
5: Betul.
6: Karena ketika kita sendiri tangkinya udah penuh dengan kebahagiaan, nah nanti kita juga akan mencurahkan kekebahagiaan. Nah, sedangkan kenapa harus berdamai?
5: Ya.
6: Karena akhir-akhir ini di beberapa media sosial kayak
5: ini ya, waduh, kalimat
6: kayak
5: ini gimana
6: banyak
5: Bunda?
6: Yang kayak nggak banyak sih, cuma kenapa sih banyak yang sekarang itu bahasnya overthinking? Nah, contohnya gitu, insecure, nah membandingkan kepada orang lain, nah ini loh yang perlu kita apa ya? Jadi titik berat untuk saat ini. Padahal ketika kita itu sudah berpikir ke arah luar, pernah nggak kita tanya, kita tuh udah punya potensi apa sih di diri kita? Kenapa sih harus orang lain yang kita lihat?
5: Nah, baik.
6: Ini juga ini loh Mbak Pusna dan sebagainya. Itu baik untuk kita motivasi. Tapi beberapa orang itu melihatnya itu hanya untuk membandingkan diri sendiri. Nah, ini nih. Berarti dia otomatis nggak damai dong dengan dirinya sendiri.
5: Itu ya kuncinya.
6: Iya,
5: ya.
6: Kuncinya di situ.
5: Membandingkan diri sendiri dengan orang lain.
6: Bandingin. Ya, padahal kita kan juga punya potensi juga. Gitu.
5: Baik.
6: Begitu.
5: Konsepnya tadi panjang lebar tetapi mengena, ini semua daging banget. Dan Bunda Laila tadi ya, sahabat RT sudah memberikan input bahwa yang pertama tadi begini ya Bunda Laila ya, mengatakan bahwa kita harus melekat dengan diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian setelah kita berdamai dengan diri, pastinya akan memberikan energi yang bagus untuk orang lain juga. Kemudian juga setelah berdamai dengan diri sendiri, memberikan energi yang bagus, tangkinya dipenuhi dulu nih kebahagiaan, kemudian kesempurnaan diri juga. Dan setelah kita semuanya terpenuhi, insya Allah akan berikan juga satu lagi nih, potensi diri juga harus dikenali begitu ya.
6: Iya.
5: Semoga semuanya tetap bisa berdamai dengan diri, apapun itu kita harus mempunyai ruang untuk memaklumi diri sendiri, menerima diri sendiri, dan juga tentunya bersyukur atas semua capaian yang sudah kita capai sampai hari ini. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan, terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
1: Demikian tadi perbincangan rekan saya Puspa bersama Nur Lailatul Hikmah SPD MPD, seorang konselor perempuan dan anak di Kabupaten Temanggung di Persada ID Talks. Pendengar LPPL Indonesia, untuk berita selanjutnya datang dari Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, di mana SBY Cup 2026 dimeriahkan 8 tim papan atas nasional dan bazar UMKM Kas Magelang. Sudah ada reporter Mita dari Magelang FM yang akan melaporkan. Untuk Mita, silakan laporan Anda.
2: Pendengar Berita Indonesia Live, Kota Magelang bersiap menjadi pusat perhatian voli nasional. Turnamen bergengsi SBY Cup 2026 siap digulirkan di Gor Samapta mulai besok 13 Mei hingga 17 Mei 2026 mendatang. Tak hanya menyajikan duel sengit di lapangan, gelaran ini juga akan dimeriahkan oleh Bazar UMKM lokal. Wakil Ketua Pelaksana Ahmad Ramadan Mubarok menyebutkan sebanyak 20 stand UMKM telah disiapkan di area belakang gedung olahraga. Nantinya pengunjung bisa berburu produk lifestyle, pakaian olahraga, kerajinan, daerah, hingga kopi kekinian khas Magelang. 8 tim papan atas seperti Lavani Livin Transmedia, Samator Surabaya, Sukun Badak, Berlian Bank Jateng, Ganeksa, Bumikarta, PBV Pasundan, PDAM Tirta, Bagazi, dan DPUPR Alip Grobogan dipastikan berlaga dengan sistem setengah kompetisi. Seluruh tim akan dibagi ke dalam dua pool, di mana masing-masing tim akan bertemu sebanyak 3 kali. Adapun jadwal resmi pertandingan baru akan dirilis sore ini setelah sesi drawing dan technical meeting rampung dilaksanakan di Art Hotel Leguna Magelang. Demikian saya Mita dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Mita laporannya. Selanjutnya menuju Provinsi Sumatera Barat, di mana pastikan kesehatan hewan kurban di Sawah Lunto, 28 tim akan diturunkan. Sudah siap reporter Yuni Oktrianti dari Radio Sawah Luntung FM Kota Sawah Luntung yang akan menyampaikan laporannya. Silahkan.
8: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kota Sawah Lunto turut memastikan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sawah Lunto akan menurunkan tim pemeriksa kesehatan hewan kurban di 4 kecamatan yang ada di lingkup Kota Sawah Lunto. Ini disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sawah Lunto, Dr. Hewan Ferry Oktaviantri. Ferry Oktaviantris menyampaikan, untuk tim pemeriksa kesehatan hewan ini nantinya ada 28 orang yang dibagi di masing-masing 4 kecamatan. Tim pemeriksa efektifnya akan turun di tanggal 25 Mei hingga 30 Mei 2026 sesuai dengan surat tugas yang telah dibuatkan. Adapun poin penting pemeriksaan hewan kurban di Sawah Lunto berfokus pada pemeriksaan di mana tim memeriksa kesehatan fisik untuk memastikan hewan bebas dari penyakit terutama zoonosis dan memenuhi syarat umur. Selain itu nantinya juga akan dilakukan pelabelan di mana hewan yang sehat memenuhi syarat akan diberikan label sehat serta pencegahan penyakit terhadap ternak di mana pemeriksaan ini juga mencakup dan memastikan hewan bebas dari penyakit mulut dan kuku PMK dengan upaya vaksinasi aktif. Selain itu juga akan ada larangan pemotongan terhadap betina produktif. Sesuai aturan, tim melarang pemotongan hewan kurban betina produktif untuk menjaga populasi ternak. Langkah ini dilakukan bertujuan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa hewan kurban yang akan disembelih layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan syariat Islam. Demikian laporan LPPL Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Yuni Oktrianti melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Yuni Oktrianti dari Sawah Luntung FM untuk laporannya. Pendengar, kita menuju ke Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peringatan Hari Nelayan Nasional 2026 di Gunung Kidul dorong ketahanan pangan biru dan kesejahteraan ekonomi pesisir. Bersama Abi Hasan dari Radio Suwarga, Dak Sinarga akan menyampaikan laporannya. Silakan Abi Hasan.
9: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI menggelar peringatan Hari Nelayan Nasional tahun 2026 di Pantai Ngandong, Gunung Kidul. Kegiatan ini mengusung tema Pangan Biru dan Nelayan Kuat, Indonesia Berdaulat, serta Nelayan Tangguh, Laut Lestari, Ekonomi Bangkit. Peringatan Hari Nelayan Nasional menjadi momentum apresiasi bagi para nelayan yang selama ini menjadi garda terdepan ketahanan pangan dari sektor kelautan dan perikanan. Acara dihadiri langsung Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih bersama jajaran Forkompimda Daerah Istimewa Yogyakarta, Dirpolair Polda DIY, Komandan Lanal Yogyakarta, serta perwakilan DPD HNSI Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua Panitia Rujimanto menyampaikan rangkaian kegiatan telah dimulai sejak 4 Mei lalu dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Bank BPD DIY, hingga sektor swasta. Kegiatan tersebut meliputi servis gratis mesin tempel di 8 titik pendaratan ikan, lomba bongkar pasang mesin tempel, cek kesehatan gratis, demo masak olahan ikan, hingga bazar produk perikanan dan UMKM pesisir. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Gunung Kidul menegaskan pentingnya perlindungan bagi nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan karena profesi nelayan memiliki risiko tinggi di tengah tantangan dan ketidakpastian cuaca laut. Pemerintah daerah juga berkomitmen terus memperkuat sektor kelautan melalui peningkatan sarana-prasarana, akses permodalan, dan pengembangan produk perikanan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Demikian pendengar, Abi Hasan, Radio Suara Dek Sinarga Gunung Kidul DIY, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Abi Hasan untuk laporannya. Pendengar, laporan dari Radio Suara Dak Sinarga tadi menutup sesi kedua Berita Indonesia Live.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Di sesi ketiga Berita Indonesia Live ini, saya awali dengan laporan khusus dari Dapur. Redaksi Berita Indonesia Live mengenai pers tetap diharapkan bisa menjaga kualitas informasi di era digital saat ini. Laporannya selengkapnya akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silahkan.
10: Pendengar RPP Indonesia, Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menegaskan, pers memegang peran tak tergantikan sebagai pengawal kualitas informasi di era disrupsi informasi digital. Hal ini dikatakan pada saat peringatan World Press Freedom Day 2026 di Jakarta pada minggu lalu. Dia mengibaratkan bahwa disrupsi informasi dari new media seperti bermain arung jeram di sungai dengan gelombang ombak dan diadang bebatuan. Dalam pandangan Komarudin, disrupsi informasi harus menjadi tantangan dan pemacu bagi insan pers untuk konsisten menjaga kualitas informasi yang disampaikan kepada publik. Dia juga mengatakan bahwa di era digital saat ini, semua orang bisa berkomunikasi dan mengakses informasi dengan mudah dan tanpa batas. Komarudin juga menilai bahwa di momen seperti ini, peran pers menjadi krusial dalam memastikan publik mendapatkan informasi yang berkualitas. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum LKBN Antara, Beni Siga, Butar-Butar juga menilai bahwa peringatan World Press Freedom Day 2026 menjadi pengingat bagi media untuk menjaga profesionalisme dan tanggung jawab sosial di tengah disrupsi informasi digital. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Demikian tadi redaktur Aan Kasianto dengan laporan khususnya. Selanjutnya berita dari Barito Utara, Kalimantan Tengah. Menuju ke berita selanjutnya, kita mencoba menghubungi reporter Yayu Bahar dari Batara FM Barito Utara, Kalimantan Tengah. Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara membuka kegiatan FL3N 2026, dorong siswa kembangkan kreativitas seni dan sastra. Silakan Yayu Bahar laporannya.
11: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Muhammad Imam Taufik secara resmi membuka kegiatan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N jenjang SDMA dan SMP MTS tingkat Kabupaten Barito Utara bertempat di Aula Dinas Pendidikan kemarin.

0: tetapi juga memiliki kreativitas, membangun rasa percaya diri, menjunjung sportivitas, dan menghargai proses serta peduli terhadap pelestarian seni budaya bangsa. Pendengar, Imam Taufik juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para guru, pendamping, dan orang tua yang terus memberikan dukungan serta motivasi kepada peserta didik untuk berkembang sesuai bakat dan minat masing-masing, serta berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kemajuan pendidikan di Barito Utara. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Yayu Bahar dari Radio Bataran FM untuk laporannya. Untuk berita selanjutnya dari RTFM Temanggung, Jawa Tengah, terkait dengan yang setujui lokasi Pol Subsektor Wonoboyo, DPRD Temanggung minta pembangunan segera direalisasikan. Sudah ada Arjuna Kusuma dari RTFM, silakan Arjuna laporannya.
2: Baik pendengar Berita Indonesia Live, setujui lokasi Pol Subsektor Wonoboyo, DPRD Temanggung minta pembangunan segera direalisasikan. DPRD Temanggung akhirnya menyetujui hibah tanah dan bangunan untuk pendirian kantor Pol Subsektor Wonoboyo dalam rapat paripurna DPRD. Persetujuan ini merupakan tindak lanjut surat Bupati Temanggung nomor 028.1/002/1/2026 tentang pemindah tanganan dan penghapusan barang milik daerah. Pelapor gabungan Komisi A dan C, Unggul Purnomo menjelaskan, sebelum keputusan diambil, DPRD telah melakukan pembahasan bersama perangkat daerah serta peninjauan lapangan untuk memastikan kondisi fisik dan dokumen aset. Aset yang dihibahkan berupa tanah hak pakai milik Pemkab Temanggung seluas 759 meter persegi dan bangunan eks rumah dinas Camat Wonoboyo seluas sekitar 198 meter persegi. DPRD meminta pihak kepolisian segera mengusulkan pembangunan kantor ke Mabes Polri setelah hibah diberikan. Namun, Pemkab Temanggung menegaskan hanya menghibahkan tanah dan bangunan yang ada, tanpa menanggung biaya pembangunan maupun administrasi. Bupati Agustiawan menyampaikan apresiasi atas persetujuan DPRD. Hibah ini merupakan amanat Perda Kabupaten Temanggung nomor 21 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah dan menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat di Wonoboyo. Demikian Arjuna Kusuma dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Arjuna Kusuma untuk laporannya. Pendengar, berita dari RTFM Temanggung menjadi penutup sesi ketiga Berita Indonesia Live.

0: Pendengar LPPL Radio seluruh Indonesia, demikian tadi rangkuman berita-berita dari berbagai penjuru tanah air yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Saya Bima Prastia dari LPPL Radio RTFM Temanggung Jawa Tengah, selaku radio host pamit undur diri. Salam sehat, jangan lupa bahagia, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.
1: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Aduh, Yom. Perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone yang bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi gak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Padirut,
3: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau

0: di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting, pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
1: Oh, gampang juga ya, Om ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
0: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
2: Cakep!
0: Pulangnya naik Kopaja.
2: Cakep!
0: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
2: Cakep!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
4: Sehat Nelayan, sertifikasi hak atas tanah nelayan. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan atau sehat nelayan adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh nelayan. Tujuan fasilitasi hak atas tanah nelayan, 1. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan. 2. Memfasilitasi penyedia aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. 3. Menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan. Kriteria subjek hak untuk menentukan calon peserta sehat nelayan. 1. Perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau berstatus sebagai istri nelayan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Melakukan penangkapan ikan, baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan. 3. Memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sesuai dengan domisili tetap. 4. Memiliki kartu kusuka yang masih berlaku. 5. Memiliki tanah pertanian dan tanah non-pertanian yang belum bersertifikat. 6. Memiliki dokumen asli atas tanah. 7. Menunjukkan batas-batas bidang tanah dan bersedia memasang patok batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. 8. Berdomisili di kecamatan atau perbatasan dengan kecamatan letak tanah yang akan disertifikatkan. 9. Memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas. 10. Memiliki dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah atau bangunan dari desa dan kelurahan. 11. Sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan serta biaya-biaya lain yang ditentukan pemerintah daerah setempat, termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan, dan pemasangan patok batas. 12. Pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakikatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Kriteria objek hak untuk menentukan calon lokasi sehat nelayan. 1. Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat, dan tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi. 2. Letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan dengan domisili calon peserta. 3. Letak tanah non-pertanian yang dimohonkan berada di kabupaten atau kota calon peserta. 4. Untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. 5. Dalam hal tanah warisan yang belum dibagi, diperlukan surat keterangan warisan yang dibenarkan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh lurah dan camat untuk salah satu ahli waris yang merupakan berprofesi sebagai nelayan. 6. Penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. 7. Calon lokasi hasil koordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten kota agar sesuai dengan lokasi program PTSL.

sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Awak pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Halo cantik, nama kamu siapa?
4: Eca.
3: Oh, lagi ngapain kamu?
4: Masak-masakan.
3: Bapak ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Anda mendengarkan 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

dengerin terus 91,2 Langkisa.

Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, "Dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu." Katakanlah, "Kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar."

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim.

yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.

0: Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

kami menceritakan kepadamu Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
1: Wajah

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja, memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. وقال الذي اشتراه من مصر

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat."

Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Dia, istri Al-Aziz, berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: يصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

Dan Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.

Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua, dan teringat kepada Yusuf, setelah beberapa waktu lamanya, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.

Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.

Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan.

Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu, mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, dia Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya, dia termasuk orang yang benar."

Yusuf berkata, "Yang demikian itu, agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat."

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan Raja berkata, "Bawalah dia Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika dia Raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia Raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya."

Dia Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." وكذلك مكننا ليوسف في الأرض

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Lengkiso FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, Jo Publikasi, Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Lengkiso di Masa Jawa Barat. Basobok balik sahabat Do Roma Mangganas malam kini kau dalam program Pantun Balega edisi 2 Baleh Mei 2026. Selamat malam sahabat sadonyo. Dan ni pantun malam kini kau langsung telefon kamari ya. Ka 0896699120. Kita pantun malam kini kau sampai jam 10:30 serupa biasanya. Untuk sahabat dan lah menyiapkan pantun dari Patang. Dari Patang. Pantunnya lah datang. Langsung telefon kamari sahabat. Dari Patang, dari Kalamari. Nah, siap pantunnya. Cuba pantunnya. Sampai kamari. Boleh request lagu Minang mereka ya. Lagunya lagu Minang. Kita putar lagu sampai jam 10 lah. Kalau buat pantun sampai setengah 10 aja. Itu lah ya. Sampai lagi kisah di masa jam berarti. Kita putar tadi lagu Saruan dan Naposisi ya. Itu untuk pembukaan menyaru untuk sahabat dan adon di Rana Pasisir di Pasisir Selatan untuk pantun malam kini kan itu. Yo sahabat lagi sah, kita tunggu sahabat di 0811 66 19120. Buruang balam buruang bangau tabang marayok di hari sanjo. Selamat malam sahabat langkisau, bakal banyak pokok oleh sihat-sihat saja.

Ya, untuk sahabat linggisa di masa jabarado serpu biasa ya. Nah, kita berpantun di 91,2 Linggisa FM. Alam kini ko sampai jam setengah 10. Jadi lah sampai. Nah, ko dek menunggu-nunggu ko antuknya sudah isa beko baru banyak nama kabuang ya. Ah, kita beko sudah isa awak apa juga nama ko. Dan kita live juga di TikTok Osi Rumah. Haa lah. Jadi silah TikTok Rumah ni kau. Kau sagan sahabat mana telepon ni di siku. Sampai ni kau. Boleh komen-komen. Chat di WhatsApp juga boleh di 0811-66-9-1-20. Dan kau dibacaan pantun ya. Kau lagu dari Al-Kawi cik untuk sahabat Inggris kau. Pakaian diri. Selamat mendengarkan. Jangan kemana-mana sahabat Inggris kau. Tetap di Siko ya, di 91,2 Langkisau FM.

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kalau tidak, kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
14: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: 91.2 Langkisau FM sahabat. Ah, dia. Anak itik beranak itik pulangnya di hari Sanjo. Babalik rumah babalik di 91.2. Ah, ya sampai Langkisau di malam hari ko hari kini ka. Hari Rabaah, undah hari Selasa ya. Selasa malam. Ko pantun belega untuk sahabat dan nyawa pantun dan semua telefon kemari. Ya, 08 sabale di mana? 9 bale 120 tibu NGP wah. No sep ganteng permanen. Halo Langkis FM, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Hai, baka ba NGP le sihat saja?
1: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, perik kanyang rezeki murah ya.
1: Iya,
0: tak kira. Ha, iya. Baka apa kah? Pantun NGP lah siap.
1: Ah,
0: pantun balega kini kau mainkanlah pantunnya.
1: Ah, kuah.
0: Ah, mana pantun tu?
1: Ribu dah bapa pagi.
0: Yo.
1: Ini kata datang kemari.
0: Ah.
1: Yo datang lah. Yo laki tu laki so extend. Sembilan ko madu extend. Radio laki so sahabat.
0: Oh itu.
1: Yo.
0: Ah.
1: Di sana sahabat itu.
0: Iya.
1: Yo teraga lo Rio Kibo lah di lalada kamar radio lang kisah dan.
0: Teraga jadi Kibo gabung jadi rumah.
1: Iya.
0: Iyo sih. Iya iya iya iya. Ah, ala tu ada lagi. Ada lagi, ambil cek lagi. Tak banyak setetek.
1: Bayang-bayang tadi. Ribu lapa padi.
0: Ribu tadi padi ke ya?
1: Ya, baca roh kulit.
0: Baca? Baca roh lain.
1: Iya.
0: Tadi lajang grogi lo resep.
1: Dua dan seiring.
0: Ah, tua. Dua pantun seiring, jangan taruh ini. Sampai
1: cepat itu bangunan.
0: Ah, kuiduk indah mamudi. Duduk tagak kamu di cangguang tak?
1: Tagak cangguang.
0: Ah, itu nyo. Alai.
1: Jarang kau kedatang.
0: Ah, itu nyo.
1: Maka pantun seiring.
0: Aduh cik dia lain. Ah tua. Baik terui. Baik.
1: Lala
0: lupa pantun. Oh lala lupa pantun. Ay bekole. Ada kuih no sep ga?
1: Lagunya.
0: Mana lagunya?
1: Lagu Minang aku loncak.
0: Eh lagu Minang lah pokoknya. Lagu Minang koncak asa dua
1: lah. Lagu apa lah?
0: Ah lagu.
1: Lagunya.
0: Lagunya
1: lagu darah basik darah kasiro.
0: Oh darah kasiro. Oh batamu darah kasiro.
1: Ayo batamu kasiro.
0: Haji ko abah temu ondehnya darah kasiro. Atau ya?
1: Iyo darah juga Rio kasiro iyo Rio kido.
0: Assalamualaikum leh. Roma lah Roma Roma.
1: Yo salam lah yo adik jolah di Padang tu.
0: Adiknya. Ya,
1: ya bisa salam ke satu persatu, pokoknya salam kompak lah. Salam kompak lah. Sedingin tolong dilapangkan di dadu.
0: Oh betul jadi.
1: Adik. Ya, ada kesalahan respirator, tolong dimaafkan.
0: Jadi, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, mubayo ko NGP pertama yo, nosep ganteng permanen. Ah, itu sampai ngisor. Tu namanya NGP, nosep ganteng permanen. Di belakangnya ada putri malu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Oma.
0: Ah, iya putri malu ka?
2: Di mana nak kaisi yang kangen gabung doma
0: kok? Bella nak dua pantun saya dia ngah.
2: Gulu-gulu deteh batu, sedap mengawal
0: macam itu. Gulu-gulu deteh batu, apa lo tu ya?
2: Kampung bernama Sita Ata.
0: Yo.
2: Tuh jalan Kak Yaji.
0: Ah.
2: Ya udah salam nih namanya Putih sama Pantu malam gini.
0: Yeah.
2: Main. Masuk Oma.
0: Masuk. Ah, mainkan.
2: Main kapan sama Mali Kai?
0: Bali lah.
2: Kai di Bali warna kemilau.
0: Iya.
2: Mangga-mangga yang lain lancar dengan dia lagi sah.
0: Waduh, ayo waduh. Kau malam kini kau denganlah lagi sah. Ayo,
2: Oma Pantu nado dan lain.
0: Situanya. Ayo pemaluan lah. Putri malu namu ayo.
2: Namanya Putri pemalu, Oma tu malu-malu.
0: Ayo, rekos lagu Putri malu lah.
2: Ah, rindu bagai ya lah Oma.
0: Rindu?
2: Rindu bagai.
0: Bagai rai rindunya. Lagu siapa?
2: Rindu, rindu.
0: Oh, rindu.
2: Alah Oma.
0: Iya nak jalan. Rindu bagai rai.
2: Oma, rindu bagai rai.
0: Rindu bagai rai lagu siapa Putri malu?
2: Ini cewek menyanyi
0: Mama. Oh, jadilah.
2: Ayo salamnya. Lorita. Salam Oma sekeluarga semoga selalu.
0: Amin.
2: Abang Musjaya gabung lagi sama Pantun.
0: Tadi Bang Musjaya. Urang kazan baru tersasak Bang Musjaya bergabung.
2: Ayo capeklah ujian nak masuk ni ko.
0: Alun leh.
2: Abu Tilube pejabat Bapak Tu lah doh makoh rugi kalau nak Bapak Tu doh mak.
0: Ata, inilah sampai lagi so Bapak Tu lah, Bapak Tu lah.
2: Aib di Suhanti Bapak Tu ujung-ujung gula mak menang-nang Bapak Tu lah mak.
0: Adio, Adit imak gula yang inilah tibur dia apa?
2: Adit ganteng gula lapan apa tamu ya Adit.
0: Tu Adit inilah tibur dia TikTok Roma tapi lalu ada masuk lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sombong ayah Safira kau ya. Nak disapu Putri malu tu. tibu adik sekali ya. Abang imbau lah dulu kan itu. Halo, Langkis FM selamat malam.
3: Halo, Langkis FM selamat malam.
0: Selamat malam Adit, bakal balik sihat saja Adit tu.
3: Lain sihat saja Bang Rumah, Bang Rumah
0: sihat. Sihat. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah
0: Alhamdulillah. Tu lah.
3: Boleh pantun cik
0: kau. Oh hei tentu bolehnya cara gitu. Pantun balega tapi
3: pantun balega.
0: Mainkan dit
3: NJP anak mainan.
0: Hei iyo.
3: Pandai memutar si baliang baliang.
0: Iyo NJP lah pantun eh.
3: NGP telah sombong enggak menyalami ni Adit tampan.
0: NGP. Bang.
3: Mana cik bang?
0: Iya.
3: Mana cik bang? Bang NGP, left TikTok bang Roma, bang NGP.
0: Iya lagi tiba weh kau mah. Lain je salam Adit tadi di NGP untuk Adit di Padang je.
3: Balik
0: lo pantun kau ya ande. Anak orang Padang balik, Panjang. Baburu di hari Sanjo.
3: Tio.
0: De Adit Allah datang. Bertambah seru rasanya malam ko.
3: Ini ya, pantun balik.
0: Mainkan, Dit.
3: Pantun balega.
0: Tetap layar, Dit.
3: Bang Roma, anak Salido. Si kenal lagi FM.
0: Iya.
3: Bang Roma pandai merayu. Tak sintu hati ambo jadinya nak betu penyiar.
0: Iyo, pendengar.
3: Alih cik Baroma.
0: Tap-tap layar dia dikit-tap mode senyap kau. Yo, di balik liat. Iya. Apan tun balik ga? Mainkan dit.
3: Mainkan
0: lah. Mainkan
3: pantun balega.
0: Mainkan dit.
3: Pantai Carocok, pandanya dalam.
0: Hei, dalam lah.
3: Kata-kata kamu.
0: Ah.
3: Alah gue bapak minta request cek lu.
0: Alah gue, Dit.
3: Pantun paling
0: gampang. Wih, je pantun tu minta lagu apa? Mainkan.
3: Dia pincala kalau di tangan.
0: Iyalah, Karam. Iyo.
3: Anjo badan di kantoran tabu di baroma tak kena juga.
0: Ah, tuhnya. Tadi mau kasih Adit. Ah. Apa lagunya?
3: Requestnya. Ilmu Rayola.
0: Apa judulnya?
3: Pantun.
0: Eh, pantun mainkan Adit.
3: Ada kurang di pasar
0: pantai. Iyo.
3: Di pasar pantai kamu harus.
0: Iyo.
3: Kalau abu dan minta kini iyalah maulang sayang.
0: Oh, maulang sayang. Jadi.
3: Itu acara tadi.
0: Ah. Anak. Ah, tuah. Mainkan.
3: Rami balainya orang paling.
0: Oi, Rami lah.
3: Tanam bagi buah.
0: Ah.
3: Kalau gue lagu minta guna.
0: Ini dua dah kali. Diko Adit. Bagi pantun balega.
3: Oh, jalan-jalan ke
0: pagi.
3: Singgah sapa kapan sampai?
0: Singgah tari Aditnya.
3: Kalau aku yang minta lagu ini dia lah berpisah dalam tunangan.
0: Ahai, berpisah dalam tunangan nih. Eh. Roma mangganas nala gua mang kupat dia kok.
3: Aku
0: nak main dengan Marofa. Aha. Salam-salam lah ya.
3: Kalau mesti Marofa yang live TikTok di malam nanti. Semoga TikTok Marofa sukses. Menjadi seorang.
0: Iya.
3: Salam untuk Mama Naila tadi.
0: Iya, Putri Malu tadi nama eh.
3: Putri Malu itu
0: bulan 7 bulan
3: 8
0: bulan
3: 8 bulan 7 bulan 8 bulan 8
0: ramu ni bulan Januari. Oh,
3: bulan Januari.
0: Oh betul. Adi. Yo, terima kasih Dit. Jadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu Adit ganteng yo. Ayo. Lapinan dari pasatarata. Hendak menjalang. Tak menjalan kamar jauh kan? Ibu Bang Bujaya. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Halo, Langkisau FM. Selamat malam Bang Roma.
0: Selamat malam Bang Bujaya. Lah masuk.
4: Aku sedang menonton live Bang Roma di HP ya.
0: Lah masuk Bang Bujaya kan live 4 dah bang.
4: Nah, dia pergi telefon Pak Bang Roma live lah, wajah Bang Roma.
0: Iya. Bang Mujaya. Iya. Jawab sia tadi kun.
4: Tadi yang
0: namonyo.
4: Kalau kan pertama kok sama Bang Roma.
0: Namonyo Efajo, Efajo namo sia ko cak. Ah.
4: Itu Mujaya lah masuk di kali umpan
0: lagi. Ah. Iya, iya.
4: Lagapung,
0: apa pantun Bang Mujaya Acik lah ya?
4: Apa pantun Bang Romah?
0: Ayo. Pantun Balega. Pantun Balega. Mainkan.
4: Salido indah pantainya permai.
0: Iyo, patut. Oh,
4: jebur meca sini.
0: Iyo.
4: Bang Roma bapantun merdu membuat suasana menjadi ramai.
0: Ah, hatunya masuk.
4: Ah, pantun Balega.
0: Mainkan.
4: Ah, burung pipit ada di sawah.
0: Ada.
4: Enggang di Kalimantan Tengah.
0: Hah.
4: Mohon maaf kalau ada salah, namanya juga manusia.
0: Ah, tentu ya.
4: Iya, salam Roma. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Kasia Bang Musaya wasallam kah?
4: Salam buat Bang Roma dulu.
0: Ah. Salam balik ah.
4: Ah, seterusnya buat Putri Malu yang telah menyalami Mus Jaya tadi.
0: Ayo.
4: Ya, buat adik ganteng yang telah masuk juga ke Bang Roma.
0: Yuk.
4: Ah, Unci Nadi lah masuk ke Bang Roma.
0: Alun lei. Sudah kau mungkin kau?
4: Ya, Unci Nadi. Ya tadi baca tali kapal tu tembak mahal rumah Unci Nadi. Tanya orang tadi kan. Tadi pas suruh dong.
0: Isu lagi susulo lagi merek ni, lagi merek romanco. Boleh tahu lah.
4: Contohnya, nyetaknya apa Pak Roma? Sampai matang apa yang kena ya di pulau Cipu tengah kena laut gabur sapun.
0: Iyo. Oh itu mana?
4: Iyo banyak Pak Roma.
0: Nak sampai kabar.
4: Baru satu video yo, saya tu gabur yang.
0: Patut dah ya.

0: lo baru matal di sakton berarti.
1: Panuah.
0: Iya, sehat juga gitu dia, Mak.
1: Sehat, Ma.
0: Iya. Ares kes lagu cek baru, Mak.
1: Ares kes lagu abang saya.
0: Nah, rumah mana sana aja nih, kok?
1: Alah, aku ah, kena ingat ah.
0: Ah, tu nak isah ni rumah mana
1: kita. Oh, itu nak isah dua kali ni apa ya, kok?
0: Oh, baik tu. Ah, dapat Istanbul?
1: Dapat Istanbul dulu ni.
0: Ah, mungkin enggak pagi lagu cek baru, Mak.
1: Ah, judul lagu.
0: Judulnya Sakit Indak Kunjung Hilang.
1: Ah. Sakit Indak Kunjung Hilang.
0: Ayah itulah mana mah Sakit Indak Kunjung Hilang itu leh. Lama lo didengar lagu tu batang lama kan?
1: Sakit Indak Kunjung.
0: Lagu memang lama lo tapi lama lo lah lagu ya tuan.
1: Sakit Indak Kunjung Hilang.
0: Iya.
1: Dapat Istanbul.
0: Aku nak serang lepang rumah tu lah. Ini apa jalan itu lah. Lepas naik duit lah.
1: Sakit.
0: Nampak kan rumah sakit ngecek. Sayang lu je radio kan.
1: Indak Kunjung Hilang. Lagu Ramo. Ah jadi.
0: Ah burung nuri, burung cendrawasih.
1: Cakek.
0: Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miko kita cari lagu saja untuk Bang Musjaya ya. Terima kasih Bang Musjaya. Terima kasih. Sampai lagi saya di Masjid Berado dan Nio Bapantun malam kini masih aroma tunggu sampai bisu. Sampai Miko jam setengah 10 ya. Usah dibandiang-bandiangkan Rayola. Ya Rayola lah kena iya apa abang mau disenyap tu senyap-senyap alas. Rayola nyo kena iya ikut tadi kau Pak Oga. Halo, lagi CFM, selamat malam Pak Oga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banyak ada pergi rumah.
1: Oh iya, payah Pak Oga masuk kan. Poga di tunggu nak tiba.
2: Baik dia rumah.
1: Baik dia apa ya Poga? Baik apa?
2: Sampen pantun gua ada.
1: Ah tu sampen? Banyak pantun ni sampen.
2: Tiba di Paris di Kampian ya.
1: Ah tiba?
2: Tiba di Masjid di Pijangan.
1: Ah tu ah.
2: Tiba di makan minta pertambuhan.
1: Ah.
2: Tiba di pantun tolong sampaikan.
1: Ah sampaikan Poga. Sampai. Sampaikan. Ah, ya.
2: Aduh pantun seriang lah.
1: Ah, aduh.
2: Taratak gunung bersamaan, bukit tinggi berjanjang batu. Bataraga usau pesan abah sobok di rumah di Tangkisau gini kau ya.
1: Ah, tu ah.
2: Sekarang dia setan nalabik rumah. Paminya tangan kuali. Papaskan dia anak ketik anak gadang seluruh kemari ya.
1: Wah.
2: Apa lagi ketik?
1: Eh, padi apa kaya ni ya?
2: Ya. Alamak nak sobok rumah. Ah, banyak
1: pengen mereka
2: ni. Kira-kira. Ah, banyak. Ada lagu je nama. Nama Pinang Kandu nama ada lagu orang awak mah.
1: Lagu orang awak. Oh lagu Rahma, Rahma dari Lovera.
2: Tok ayo tolong pinangkan.
1: Tolong pinangkan ya. Oi. Ya. Ya.
2: Kerana salah.
1: Ando mana rumah. Oh, pung mah siapkan mana lagu tu nah. Tolong pinangkan ya.
2: Lagu ni lah.
1: Halo Lai. Ah, tolong pindangkan punya. Padi lagu Pak Oga. Ayo,
2: salam-salam untuk yang naik sentawa saya nama.
1: Musjaya.
2: Oh, Musjaya tu. Ya.
1: Yeah.
2: Musjaya. Siapa tadi? Di NGP.
1: Iya. Adit.
2: NGP. Saya yang mama tu gitu.
1: Apa ma? Putri Malu tadi nak.
2: Putri Malu. Ya. Sudah lala pengen mereka bilang kita berada. Terutama tu. Tomah
1: yang
2: sedang
1: menyiar
2: gini
1: kak.
2: Terima kasih
1: banyak
2: lah.
1: Terima kasih banyak ya.
2: Assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Oga ya. Jadilah kau sampai lagi so kita putar lah Google ya. Kau batamu darat siro. Haji kau batamu. Hai darat siro. Oh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91,2 Langkisau FM. Nah, sahabat ya, anak itik baranak itik pulangnya di hari Sanjo. Babalik rumah babalik. Babalik di 91,2. Ha, sahabat Langkisau nah ni masih ni wa pantun ya. Tadi ada uncu enek terlambat uncu seketik pantun lah. Terputan lagu di rumah kan baru bergabung uncu yo. Agak banyak tadi lagu terputar. Ha, kadang lah banyak telefon dari tadi kan. Aku nak tepukan lagu ko, aku berang lo. Apa uncu Nadia? Tiba uncu Nadia. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Hai, bang, apa uncu Nadia? Lah, sihat saja.
1: Alhamdulillah, lah, sihat dah. Umur bang.
0: Alhamdulillah, uncu ko lah banyak yang bertanya uncu Nadia dari tadi ya.
1: Masuk dah.
0: Payah masuk ayah. Itu lah nyawa. Aku alat teman kalah encik jual ni encik. Iya,
1: alat teman kalah. Kami itu lah lagu teman kalah sini kami jelang
0: nak pulang. Cuba ulang.
1: Ya.
0: Ayo, Jo. Ayo, Jo.
1: Mungkin yang di Jo Jo.
0: Yo.
1: Kalau yang nak tidak terbalang.
0: Ah.
1: Kalau mau yang ini yang kopi nak pengacuk, ada gini yang galang.
0: Ah, kan itulah dia nak ada pengacuk tu mah, ayu putih lagi dia minum mah.
1: Pengacuk.
0: Pengacuk nak ada tu, minum kopi lah tu, ayu putih minum leh.
1: Itulah.
0: Anak tiga mentun saya dia anco. Ya, mai hilang dah. Tak ada hilang dah. Lanjutkan.
1: Ya. Ni yang mana nak siam bayam dai.
0: Yo.
1: Ibang sekali ombak tiga.
0: Ah.
1: Ni bebe ni situ jangan salah ya. Kepuki ah dengan tiga.
0: De. Malang eh.
1: Kena itu dia mai. Ya malang lah no.
0: Yo malang. Malang.
1: Baru pergi dua kabiang.
0: Ah.
1: Sini ni dah mengelampai.
0: Yo.
1: Dan
0: habis kan
1: ditanya
0: kan
1: sini lah banyak nombor sansai. Dia sansai ya. Iya. Kau malah
0: masuk dah kita lumpuh.
1: Iya, Jo. Dia jadi lumpuh yang bilang.
0: Ah, tu?
1: Ini yang tanda nolak yang kan.
0: Ah.
1: Jadi masuk dia lalu tu.
0: Iya.
1: Tapi aku tidak nak menghilang.
0: Ah.
1: Akhirnya
0: kita
1: pasal
0: badan menanggungkan. Di hati nak mau hilang eh. Di matanya.
1: Ya. Ma. Di bawah ini.
0: Ha.
1: Tanggam terjamu di sebarang.
0: Ayo.
1: Kujur hati ni kan ikan ubek. Badan bertamu makuk senang.
0: Wah. Itu je. Bertamu badan makuk senang. Itu je. Kata uncu nadi tu kata uncu sebenar itu mah.
1: Iya. Itu ya. Macam ni buku yang panjang.
0: Ha.
1: Dari memandang masuk ke
0: yo.
1: Lain di tanya ke hidup kanan nama siapa ke hidup.
0: Oh tentu yo. Iya.
1: Ha. Ya
0: ke nak rumah. Baik nak jauh.
1: Iya. Dia pandang yang di tangan.
0: Ha.
1: Tidak lihat dia orang sudi.
0: Ini yang buang
1: ko
0: anjir lah,
1: kalau
0: budi bayi ke tekanan juga. Woi, budi bayi, kau tentu ni yo tekanan.
1: Ah, kan mungkin lah.
0: Haha, tu nyucu.
1: Ya, ada orang kena dapat dari ini di luar.
0: Ah,
1: dia cek kata sakambang.
0: Yo.
1: Kalau
0: dia dapat,
1: tak nak
0: cuba
1: jauh
0: dari orang. Oh, betul lah, Jo. Biar jauh dari orang. Asal dia dapatkan.
1: Ya, jauh dari orang. Boleh dia
0: dapatkan di hati. Dapatkan di hati, ya. Salam.
1: Baru, Mak tu.
0: Iya, Jo.
1: Ya. Wah, cari dia lah, cari orang tu.
0: Ha?
1: Itu salah, itu tinggal tiga.
0: Iya.
1: Dia
0: nak ambil
1: anak
0: tanya
1: dia cukup.
0: Nampak
1: dia cuya. Wah. Ya. Dia banyak nak ambil ni nak nampak tu.
0: Iya. Ayah, ayah, tarang matun cuba cerita.
1: Ya. Masih nak ada yang gunung kumpu di rumah.
0: Ah, jadi?
1: Ambil dia menembak di rumah asap.
0: Ah.
1: Kalau mau ambil, janganlah buku cuba jamu yang nak mengasal tu.
0: Mudah mengasal tu?
1: Tak mengasal tu.
0: Eh, sentiang cuma ya.
1: Ayah. Ya. Mah, apa orang kapil-kapil bila nak ladang?
0: Ah.
1: Tapi tu bila yang kotor.
0: Iyo.
1: Kau ni balap tu lah. Tapi ini jatuh awak sebagai itu pulau.
0: Ais, betu ya.
1: Isi lah awak. Banyak tu sana masuk tu.
0: Larami orang masuk tu. Iya. Sebab tak
1: percaya. Sebab tak percaya.
0: Sebab tak percaya. Namo tadi kau sebab tak percaya.
1: Ini dah kasih sebab tak percaya.
0: Ah, siapa tu?
1: Tapi mesti ayah dia ni lah. Dia malah di jangan awak amat.
0: Iya.
1: Tapi tadi dia tembak. Dia apa sebut je awak?
0: Ya, tu tembak dia jadi ucu.
1: Dia tembak lah orang kerja satu tu ni.
0: Nak betul tembak?
1: Tapi orang saya ambil lah. Kasi orang lah kerja.
0: Ah, kamu.
1: Jadi bertanya lah.
0: Kamu haro?
1: Iya, bertanya lah. Sekarang tak uang satu.
0: Ah, di muaro tanya.
1: Eh, iya. Ah, mana mau cina di situ lah. Ini tahu satu. Ah,
0: tahu orang.
1: Ya, pindah dari kutu tembak, maaf lah. Kutu
0: tembak, maaf lah. Kutu tembak, maaf lah. Kutu tembak, maaf lah. Kutu tembak, maaf lah. Kutu tembak,
1: maaf
0: lah. Ya. Siapa salah ujung?
1: Ha? Apa?
0: Ha?
1: Bukan tu, ini kan jangan
0: boleh. Ha, singkit lah.
1: Ya, sebab kita nak ngapain
0: dia. Iya.
1: Ya. Kalau awaknya tidak ada berjalan-jalan
0: tu.
1: Ya, ada
0: orang
1: yang jalan-jalan ke atas nak duduk tu.
0: Betul tu?
1: Ya. Oh, tu dia banyak banyak toko di Padang.
0: Ha.
1: Asyik sikit je orang nak toko basi.
0: Ha.
1: Banyak banyak orang ni yang datang. Ha, dia seorang ni yang jasin je.
0: Oh, betul tu. Yo. Betul banyak.
1: Ada itu apa?
0: Jangan tu.
1: Jangan nak masuk
0: juga. Kau mana kuah mana unci-unci lakang ah?
1: Wah, kaki ya.
0: Mana nunggu-nunggu tu tadi ya?
1: Jangan rasuk. Kau awak apa kau? Dah jadi yang masuk tu.
0: Ya.
1: Ya. Kaki yang tu mah.
0: Ah.
1: Lagu
0: Kamari Pentang. Eh, tapi yeah. Istanbul dah naik tadi ya?
1: Oh, iya, iya. Aku tak kasihan tak kurang alih.
0: Kasihan tak kurang alih?
1: Iya.
0: Ah, tu lah.
1: Calam ni apa? Di rumah tu apa?
0: Ah, tu untuk calam.
1: Ah, pertama kali di rumah, mudah-mudahan tak salah ni, saya kurang ajar, termasuk rumah suri. Ini orang-orang yang masih sakit.
0: Ini?
1: Ah, ini pun beritahu apa-apa di radio.
0: Iyo.
1: Ha. Selanjutnya kepada Tuk Siti.
0: Haa, siapa lain?
1: Siapa? Pak Uwo.
0: Haa.
1: Abel.
0: You.
1: Hayati.
0: Haa.
1: Ibu.
0: Haa.
1: Pokoknya saya ingin mengucapkan kita dah pergi salam.
0: Jadi?
1: Selanjutnya Puteri Malu.
0: Puteri Malu?
1: Haa, Malu. Haa, pergi salam.
0: Pergi salam dari
1: Siti. Haa, tentu. Siapa tadi?
0: Jalan.
1: Dan nama tadi yang ada rumah pasang
0: tu. Rumah pasang siapa tu?
1: Anak-anak nak mencari awak di Bukit Tembak tu.
0: Oh, Musjaya.
1: Haa, ah, Musjaya.
0: Ya.
1: Haa, ah, siapa Musjaya. Dan saya lalu cipu yang rana di rumah tu.
0: Ya.
1: Haa, ah, betul saya lalu di rumah. Dan you pun dapat jambir. Semua putih lulus.
0: Ya.
1: Haa, ah, kamu nakkan awak ni Mama Puja.
0: Haa.
1: Ah. Dia jenis.
0: Yo.
1: Yo kepada Inai. Jadi.
0: Yo.
1: Dan yo kepada adik di Padang Wah.
0: Adik di Padang ya.
1: Tapi saya ingat setelah dia
0: bulan
1: yang sembilan itu ada yang lain.
0: Yo.
1: Ya. Dan yo ayah Sofia, ayah Pardi. Dan dia sekaligus namanya Abu Siak man. Orang Siak
0: Bunda Siak.
1: Ah, Bunda Siak. Pokoknya yang menang dia, saya
0: nak salam. Jadi Jo.
1: Dari Jong Maru Penang.
0: Jadi Cunadi, terima kasih Cunadi.
1: Ayo. Boleh ada Jo kita. Ibu di ladang, boleh awak menumpang mandi. Boleh ada Jo, ibu kita bisa sama panjang, bisa lah kamu, bisa lah kan.
0: Ah tu ah.
1: Ya.
0: Jadi.
1: Hello, Ma.
0: Yon cu kau tibun cu ni ah.
1: Ayo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Hai. Ba khabar cu ni ngalih sihat saja.
2: Alhamdulillah, bangka doa rumah.
0: Alhamdulillah. Telah ambil cu ni maksud dia.
2: Menonton Iran ke Amerika.
0: Oh. Gimana? Ah, yo ala ala tambah kali tu.
2: Ah. Baru ma.
0: Ala ala tambah kali ma.
2: Ala ala tambah kali tambah TPP 23.
0: Yo.
2: Pantun lalamo tambah kali kini diulang-ulang pulo.
0: Ah, tu ah. Kita ulang tu.
2: Ayo.
0: Ya.
2: Dah. Baiklah mada.
0: Ya.
2: Ikan banamu cabai-cabai.
0: Ha.
2: Makannya sebarang jalan.
0: Iyo.
2: Pandang di mandi api-api.
0: Ha.
2: Atau turang ke bajalan.
0: Mandi. Bajalan juga jadi.
2: Baiklah mada.
0: Kamau cuba bajalan.
2: Kok jadi buyuang kapakan?
0: Ah.
2: Iu Bali, balanak Bali.
0: Jadi?
2: Parang-parang Bali dahulu.
0: Iyo, Jo.
2: Iko jadi buyuang berjalan.
0: Ah.
2: Ibu cari dusana cari. Induk samang cari dahulu.
0: Mane.
2: Ayo, Mal.
0: Iyo, Jo. Dicari induk samang dahulu.
2: Mencari ni, yuang di tapi ayah. Alah mati mengkobah-buah.
0: Iyo.
2: Ingat-ingat buyong balai ya, lawi tati rantau batua.
0: Mana?
2: Hanya dua kali mana mah?
0: Dua kali tu, aman ah, yang kedua.
2: Hari ini kita pergi jalan.
0: Ah,
2: alamati mang kau buah.
0: Yo,
2: ingat-ingat buyong berjalan, lawi tati rantau batua.
0: Wah, dapat salam cuenek dari Pek Siti ya.
2: Mana dah?
0: Iya.
2: Kau jadi buyong berjalan bal. Elok-elok buyong menyu barang.
0: Ah tua.
2: Jangan sampai kasihan patah.
0: Ah.
2: Elok-elok buyong dirantau uang. Ah. Jangan sampai babuik salah.
0: Ah. Lihat terangkan di PCT tu.
2: Ah, pada.
0: Iya. Lihat terangkan di PCT tu.
2: Oh itu.
0: Iya.
2: Oh, di rambalapaku PCT.
0: Ah,
2: kuah
0: PCT.
2: Ya tarang jalan ke parak. Oh, biar ubala laku boleh sayang orang bagi awak.
0: Ada tangan di situ itu.
2: Iya. Baru mana?
0: Iya, waktu itu. Katun cu tu katun sebenarnya.
2: Ah, iya nak mana, mak?
0: Iya.
2: Dem pandang lawi-lawi juga.
0: Iya.
2: Dan pandang gunung balalayan.
0: Ah.
2: Usah disabui-sabui tu. Ingin lapai dan berjalan.
0: Ah, berjalan tu, Cuk.
2: Ah. Aduh, marah.
0: Iya, kamu jalan tu, Cuk. Jauh lah.
2: Ini. Karantau yang madang di ulu.
0: Ah.
2: Babua ngobalun.
0: Ah.
2: Marantau lah yang dulu. Di kampung Paguno Balu.
0: Ah, tu adik sedang merantau kini aja.
2: Ah?
0: Adik tadi sedang merantau memang.
2: Ayoh. Ayo mana?
0: Iyo jo.
2: Kamu dia kalau buat batuang.
0: Yo.
2: Di kota Bukit Sungai Ayu.
0: Ha.
2: Jadi mana awak dalam kampung kato tai biji nang kayu.
0: Iyo, bakato nang kayu lagi ni cuy ya.
2: Dari tanah kari dari Gabayang.
0: Ha.
2: Di bawahnya si lubu awu.
0: Yo.
2: Adi ame kami kalau yang lima kabisa campur bau.
0: Tidak bisa rencu ya?
2: Tidak bisa doh. Makbab
0: iya nyo. Iyo iyo.
2: Tahu mana?
0: Iyo jo.
2: Mau pasti Sabang Magomba.
0: Iyo.
2: Sabang menyisi langit hijau.
0: Iyo.
2: Ibu hati menangan ombak, ombak bunyi orang main bau. Ayo mak.
0: Iyo jo.
2: Bintang kacoran tapi sanjo. Ikik di rumah tak mingkarin.
0: Iyo.
2: Awak piti awak nyambik kabilanjo kasihnya alie kena lain.
0: Onde, jadi buruk.
2: Ayo.
0: Jadi buruk anjo.
2: Ayo. Iyo. Enya dulu kawan mak. Belanjonya gitu, tapi yo baca dia yang lain dong.
0: Itulah.
2: Ado mado.
0: Yo cu, lanjut cu.
2: Bela api batu mah.
0: Ada nih, ketek lain. Unco terakhir kau mah. Penghabisan ku ya babi abi ya.
2: Kau lantai balai Selasa kau
0: mah. Ah yo cu.
2: Tanayan balai Labuan.
0: Ah tu.
2: Ati laki pandang waktu dah kagak di kampung berjauhan.
0: Woi, berjauhan kira ya.
2: Rumah sekolah di Painan.
0: Iya.
2: Kalau enggak Allah jarajak balun. Burung lah tampak ke pamenan.
0: Iya.
2: Bina Allah di tangan balun.
0: Bina Allah tangan balun ya.
2: Awu dan tanam batuang tumbuh, tumbuh di para si gumanti. Kolai hati dan sama sungguh cari yang lawisan kita nanti.
0: Wais, Masya Allah.
2: Ha?
0: Bakarya, batu guna sampai karyang cu ya.
2: Ay. Uang memukir di pasar gompong kanailah anak di lembu-lembu.
0: Iyo.
2: Kaki angin pinggang walan siang namun kukik di loju. Marah-marah.
0: Iyo cu.
2: Layang-layang si malin cutan babali gue di kapalo. Taganang lagi di lautan babali ulu di
0: rumah. Oh iya, Jo.
2: Ayo. Ayo, Ma.
0: Iya, Jo.
2: Layang-layang di Bangkalai nak rumah.
0: Iya.
2: Ayo.
0: Di Bangkalai. Tambang kalai.
2: Dan cancang tengah tiga cancang rumah.
0: Iyo Jo.
2: Dan tingkik tengah tiga tingkik.
0: Ha.
2: Kok dan rantang amu panjang ancak terpunta lah nyo singkik.
0: Oh betul Jo.
2: Ayo. Ah baik rumah dah.
0: Singkik sekadar kapal guna ya.
2: Ayo. Baik rumah dah.
0: Banyak pantun lucu-lucu kau nak pantun nak nanti ya dah.
2: Ayo. Ujik pau selalu pau rumah.
0: Ah, tu ah, yon cu.
2: Cuk dan kudu mudo-mudo.
0: Ah.
2: Adik jauh awak pun jauh musim pabilo ke basuo.
0: Ah, tu ah.
2: Pada mana?
0: Yo bilo ke basuo.
2: Min kudu buha min kudu ujuk si dulang mudo-mudo.
0: Ah.
2: Hingga ikau cu pantun dulu kecil diulang-ulang pulo.
0: Jadi cu.
2: Ah, pada mana?
0: Isu dulu. Jadi jom.
2: Aba bungkui aja rumah
0: kat dulu. Ada lagu kada putar untuk cu ni.
2: Anak sipasan lah mak.
0: Anak sipasan ya. Ande.
2: Sipasan dalam pengimbo.
0: Iyo mati digoyak oleh batang ya nah.
2: Ayo. Assalamualaikum mak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uncu Nek. Oi. Di belakang Uncu Nek kau nak terakhir kau mak. Bunda Siak jauh dari Siak tu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai, apa khabar Bunda Siak? Sihat saja.
4: kabar bayi, lai sehat-sehat saja. Bagaimana rumah kini ko?
0: Alhamdulillah, lai sehat-sehat saja, bunda. Lelamu bunda terdengar suara bunda di rumah. Ya.
4: Ayo, tadi ada menyebut nama bunda tadi itu, anu.
0: Iya, ada. Uncu Nadi, banyak menyebut nama bunda tadi.
4: Uncu Nadi tu.
0: Ayo, Uncu Nadi tadi kalau salah, bunda siak aja.
4: Pantun dah lega apa pantun ini nak?
0: Ayo, pantun lah bunda lu.
4: Alangkah harum bunga selasi. Orang di pasar mati bertikam.
0: Iyo.
4: Alangkah sakit berserai kasih sepantun api dalam sekam.
0: Itunya.
4: Jelai.
0: Iya.
4: Memang ku tahu ikan tenggi, maka ku gulai dengan kelapa. Memang ku tahu abang beristri, kumis di bibir yang menggila.
0: Aduh.
4: Lama rumah.
0: Jadi bunda. Iya. Alainya lah.
4: Lagunya.
0: Apa lagu?
4: Kenala masuk, ada salam dari bunda.
0: Lagunya?
4: Lagunya Japuk Ladenai dari Ali Kasim.
0: Japuk Ladenai, alunnya Japuk bunda lah ya.
4: Alun de lain. Kalau tidak lu nak pulang lah sewa bazar waktu.
0: Iya.
4: Alah, terima kasih ya, rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah. Terima kasih bunda siak ya. Itulah sampai lagi so di masa jauh berado. Bunda siak yang terakhir dit. Abi o katut lah dalam jam sapo dit. Sangat 10 dit. Adit yang teng. Adit aja namanya Pit City, ada Pit City dia. Di live tu ada Pit City tadi dit. Tu Pit City. Adit aja tu Pit City, Adit lah Pit City. Terima kasih sampai lagi so dalam gabuan dalam pantun malam kini. NGP lama aku terima kasih yang NGP tadi lah pantun lah kan aku tepukan lagu request cik lain sahabat lain kisah di masa Barado terima kasih dan lama pantun dalam mendengarkan dalam request lagu burung Edian burung Cendrawasih ya. Cukup sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.